0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Sobat Global, itu dia tadi ada satu single dari Aespa ya, Armageddon. Nah, kita mau baca dari WhatsApp dari Sobat Global ya, katanya. Oh my God, ini ada dari Kak Sentong, katanya mau pilih nomor 2. Boleh, Kak Chelsea juga nomor 2, Kak Imam nomor 2, Kak Vivi nomor 1, Kak Wawan nomor 2 katanya. Oh my God, ramai banget ya nomor 2. Jadi langsung saja Sobat Global, kita umumkan pemenang battle song hari ini. Tapi sebelumnya Mica mau kasih topik kita hari ini dulu ya. Jadi topiknya tentang butterfly era. Buat yang gak tahu, butterfly era itu adalah istilah gaul atau istilah keren di media sosial sekarang, di IG, di generasi-generasi sekarang lah, Gen Z, Gen Alpha ya, yang menggambarkan fase ketika seseorang tuh merasakan perasaan-perasaan yang berbunga-bunga, berdebar-debar, gugup, atau bahkan merasakan kecanggungan gitu ketika sedang jatuh cinta atau mengalami perubahan dan pertumbuhan diri yang lebih positif gitu. Jadi karena butterfly era ini, kita biasanya tuh akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, upgrade diri dan lain-lain. Nah, makanya Mica mau ngajakin kalian buat diskusi tentang ini. Jadi kasih tau Mica ya Sobat Global di mana? 081330249090. Sambil kita umumkan pemenang battle song kita hari ini adalah, selamat kepada Tiara Andini dengan lagunya Kupu-Kupu. Yeay. Habis ini Mica puterin buat kamu. Jadi Sobat Global, sekali lagi buat yang pernah ngalamin pengalaman butterfly era, mungkin ada yang mau cerita atau mau diskusi atau mau diajarin gimana sih caranya, boleh banget kasih tau Mica ya. 081330249090. Sebelit temen sama Tiara Andini, Kupu-Kupu. Jangan kemana-mana.

0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Guys, Genji Pie dari Jacobis Kongguan Group bakal hadir di PRJ Jawa Timur. Dapetin paket promo lengkap, mulai paket dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Mau yang seru dan limited, ada paket blind box Genji dengan hadiah yang cute dan random. Giant bag Genji dengan tas eksklusif launching, sampai giant bag Beastar dengan tas lucu yang limited.
4: Selain itu, Genji Pie juga launching dua varian rasa baru, yaitu Genji Sweet Cheese dengan keju gurih yang crunchy dan Genji Caramel yang manisnya pas dan bikin ketagihan. Dengan packaging 70 gram dan akan diperkenalkan secara spesial.
3: Dan gak cuma itu, bakal ada launching Beastar, biskuit susu yang renyah dipadukan dengan real fruit jam untuk memberikan sensasi rasa buah yang seru di setiap gigitan.
4: Terus yang gak kalah seru nih, nantikan flash sale discount di booth Genji. Dengar-dengar akan ada 10-10 promo gede-gedean pokoknya. Dan hari-hari lainnya juga ya. Catat, mulai tanggal 8 sampai 18 Oktober di Grand City Exhibition Hall 2, nomor 5 PRJ Jawa Timur. Pokoknya gak bakal rugi deh, ajak juga keluarga dan teman. Genji Pie, share the love.
5: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan, sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, now female and family radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Sheppard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Let me talk to you.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Sobat Global, satu single dari Hi-Fi ya, orang ketiga. Sorry, terlalu menikmati lagunya nih sampai lupa masuk. Nah Sobat Global, sekarang kita mau bacain nih WhatsApp dari Sobat Global semua, bentar ya. Ini nih. Kita mau bacain WhatsApp dari Sobat Global semua. Jadi di sini Mica mau buka dulu ya WhatsAppnya Sobat Global ya. Tapi untuk Butterfly Era kayaknya Mica mau ganti back sound biar menjiwai juga ya Sobat Global ya. Ya. Di sini Mica mau bacain dulu WhatsApp dari Sobat Global ya. Ini ada dari Kak Niko. Oh, Butterfly Era itu apa ya? Beliau nggak tahu Butterfly Era, tapi nggak apa-apa, katanya Mica jelasin kan Butterfly Era itu apa. Terus beliau bilang, oh itulah Butterfly Era ye. Okay. Boleh, terlihat tua ya saya ya. Nggak apa-apa, kan nggak semua hal harus kita langsung tahu ya. Katanya kalau Butterfly Era yang paling berasa berarti pas saya kelas 6 SD. Pertama kali pacaran dan ditembak duluan sama si cewek. Waduh. Ya katanya pertama kali ditembak sama si cewek, terus habis itu deg-degan banget, kayak semangat aja gitu kalau sekolah karena bakalan ketemu sama si Mbeb. Uhuy, manggilnya Mbeb. Berarti tahun 2005 sampai 2006 lah. Itu gue SD kelas 6. Oh my god. 2005 gue baru lahir. Oh my god, perbedaan usianya lumayan jauh ya kita kan Niko ya. Thank you Kak Mica, ini gara-gara topik ini kelihatan seberapa tua nih ya. Benar. Mica loh 2005 baru lahir. Tapi enggak apa-apa. Ini ada nih cerita dari Kak Apipi nih ya. Kak Apipi, selamat pagi. Gimana kabarnya? Mica bacain dulu ya Sobat Global ya cerita Butterfly Era dari Kak Apipi. Tapi kita mau ganti big sound dulu supaya lebih menjiwai, karena biasanya ceritanya Kak Apipi nih lebih agak gimana gitu. Katanya, "Hai Kak. Hai. Aku mau cerita nih era kupu-kupu." Gimana tuh? Menurutku kalau bisa era kupu-kupu aja terus menerus ya kan. Kayaknya lebih indah dibandingkan pacaran yang udah berjalan setahun lamanya. Ini jangan ditiru ya Sobat Global ya. Jujur tidak recommended oleh Mica. Lanjut, kayak gimana gitu katanya. Era kupu-kupu tuh semenyenangkan itu sih Kak. Dulu inget banget tanganku digandeng dengan posisi belum pacaran. Kayak kesetrum sumpah. Terus dipat-pat gitu. Oh. Tapi coba waktu udah pacaran ya udah biasa aja. Tapi ini gak bisa dinormalisasiin sih. Bener banget. Dia nih sadar tapi tetap dilakuin loh Sobat Global. Lanjut ya, tapi Butterfly Era menurutku gak selalu tentang perasaan juga sih Kak. Bisa juga terkait kalau diumpamakan seperti kepompong sih, melewati fase-fase yang sulit. Kemudian setelah terlewati semuanya jadi kupu-kupu yang cantik. Bener banget. Dulu mungkin hidup dalam keadaan yang sulit, kelam. Kalau ada badai malah diikutin badainya, bukan dilawan. Hidup yang masih terombang-ambing layaknya kepompong yang gak akan bisa melawan kalau ada badai kencang. Tapi ketika dia berhasil bertahan akan berubah jadi versi yang cantik. Benar. Itu sih Kak yang aku alamin. Dulu aku hidup dalam keadaan terpuruk, mungkin Butterfly Era versiku. Aku di era Butterfly Era sebelum aku jadian. Lalu ternyata badainya gede banget. Sekarang aku malah mengalami Butterfly Era yang lebih baik. Jadi diriku sendiri yang lebih cantik, lebih sayang sama diri sendiri. Oh, berarti Kak Apipi ini bangkit dari apa ya? Bangkit dari masa-masa yang menurut Mica itu mungkin krusial buat remaja. bukan cuma remaja, mungkin juga orang dewasa muda ya. Tapi melalui caranya sendiri Kak Apipi bisa melewati itu semua. Menurut Mica itu adalah sebuah hal yang bagus, patut diapresiasi. Kasih tepuk tangan dong buat Kak Apipi semuanya. Selamat melewati fase butterfly era versi kamu. Kita bacain dari yang lain ya. Semoga yang lainnya juga bisa terinspirasi gitu loh dari cerita-cerita yang lain. Nah ini ada VN nih dari Kak Imam. Gimana VN-nya? Kita dengerin dulu ya. Tapi kayaknya ini backsoundnya diganti supaya lebih semangat lagi, karena ini sepertinya kalau nggak info traffic, kirim salam, pasti request lagu. Ya kita dengerin, ini dia VN dari Kak Imam.
1: Selamat pagi Mbak Mica.
0: Selamat
1: dan semua
0: pagi
1: Sobat Global FM.
0: Selamat pagi Kak Imam.
1: Tuku pasak, tuku celono.
0: Cakep.
1: Berlabang nang pasar gempol.
0: Cakep.
1: Sidoarjo Pasuruan Rembang lancar pol. Info trafiknya ya.
0: Alhamdulillah. Ya. Terima kasih infonya.
1: Buat semua Sobat Global tetap hati-hati di jalan, yeah, sukses selalu dan sinyalnya jos ini sampai Rembang.
0: Mantap.
1: Terima kasih Mbak Mica dan semua Sobat Global FM.
0: Terima kasih Kak Imam. Yaitu Sobat Global ya, info traffic kita hari ini. Jadi kalau misalkan Sobat Global lagi di jalan, tolong hati-hati kata Kak Imam ya. Info-info tadi udah dijelasin di mana aja yang enggak macet-macet ya. Katanya juga kalau misalkan boleh request House of Gold dari 21 Pilots. Terima kasih Kak Mica. Oke Kak Imam, abis ini Mica cariin ya. Kita mau bacain dulu cerita-cerita dari Sobat Global lagi ya. Kita switch lagi nih ya, switch lagi. Nah, jadi kan lebih enak ya, lebih menjiwai kepada ceritanya. Hai Kak Mica, hai. Ini dari Kak Tesalom. Halo Kak Tesalom. Aku mau cerita soal butterfly era aku di waktu sekolah. Aku jadi sering semangat sekolah, apalagi kalau ketemuan di lorong. Oh my god. Emang lorong sekolah tuh pasti punya cerita ya. Atau gak sengaja ketemu loh, waktu lagi kayak dakdikduk hatiku. Tapi ini waktu cinta monyet ya Kak. Gak apa-apa. Cinta monyet, cinta orang, cinta sesama makhluk hidup juga gak apa-apa. Tapi ya Sobat Global, memang butterfly era di sekolah tuh bikin kita jadi semangat belajar gak sih? Nah kita mau dengerin lagi nih, siapa yang mau cerita nih? Boleh kasih tau Mican ini 081-330-249-090 ya Sobat Global ya. Sekali lagi 081-330-249-090. Ya Mica bacain satu lagi deh sebelum Mica iklan dulu, terus nanti Mica bacain lagi ya Sobat Global. Jadi Mica tungguin kalian, boleh banget langsung kasih tau saja sama Mica. Ini ada dari Kak Sentong F6. Oh my god, selamat pagi Kak Mi. Pagi Kak Sentong. Minta lagunya Akon yang Mr. Lonely ya. Abis ini Mica cariin dulu ya. Makasih. Oh sama-sama. Aku pacaran waktu kuliah semester 3 kalau gak salah. Ketahuan ortu. Oh my god, ada trigger warningnya tuh. Katanya kuliah gak dibayarin ortu, akhirnya cowok aku yang support. Oh my god, romantis banget. Tapi begitulah Sobat Global, restu orang tua itu menurut Mica penting loh. Tapi kalau misalnya memang untuk menjadi pengalaman hidup, gak apa-apa sih, dicobain aja semuanya. Yang penting jangan jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Ini ceritanya unik-unik, ada dua lagi nih dari Kak Yusuf dan Kak Opan. Tapi Mica iklan dulu ya Sobat Global, supaya kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol seru lagi. Jadi jangan kemana-mana.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Wings Care.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
0: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Sobat Global, masih sama Mica di sini ya. Kita mau lanjut bacain ya Sobat Global. Tadi Mica udah bacain cerita dari Kak Sentong, Kak Pipi. Sekarang kita mau bacain dari Kak Ucup nih. Ini bahasa apa Kak Mica? Kok tiba-tiba butterfly era? Ketinggalan ya, gak apa-apa. Hari ini temanya tuh tentang butterfly era. Kenapa butterfly era? Karena kita tadi tuh battle songnya tentang butterfly era juga. Kita mau tanya gitu loh, adakah momen yang membuat kalian tuh merasakan butterfly era dan itu tuh membuat kalian tuh jadi semangat gitu loh menjalani segala sesuatu gitu. Aku nyimak aja kak, udah lewat jauh nggak? Nggak jauh-jauh banget kok. Boleh. Nah ini ada dari kok apa nih? Kak Pipi, selamat ya, semoga langgeng dan tetap berbunga-bunga hubungannya. Kirain tadi ini cerita, ternyata menyemangati APP. Selamat ya, semoga langgeng dan tetap berbunga-bunga hubungannya. Hei, Kak Opan ini berarti gak dengerin dari tadi. Katanya hubungannya tuh udah berakhir, tahu? Udah berakhir, tapi dia ingat butterfly eranya dulu tuh pas awal-awal PDKT gitu. Pas awal-awal pegangan tangan, terus dielus-elus kepalanya. Nah Sobat Global gitu ya, jadi kalau misalkan kita mengalami yang namanya butterfly era, memang tuh bisa berdampak baik buat hidup kita. Mungkin ada orang yang butterfly eranya tuh agak benceno gitu ya, jadi gak mau mendengarkan nasihat, gak mau mendengarkan ini, itu. Tapi kalau misalnya butterfly era yang baik, itu bisa memberikan manfaat baik ya, memberikan manfaat yang baik buat perjalanan hidup kita. Jadi Sobat Global, menurut penelitian dari media Indonesia ini, Mica baca ya tadi ya. Nah katanya kalau butterfly era itu tuh punya keuntungan dalam sisi pengembangan diri. Jadi Sobat Global tuh akan meningkatkan self love, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga akan punya harapan atau optimisme yang baru gitu loh. Jadi butterfly era ini bisa dibilang adalah hal baik yang menurut Mica, kalau misalnya kalian lagi ngalamin tuh gak apa-apa banget loh Sobat Global. Karena ini tuh bisa membuat kita lepas dari beban masa lalu atau mungkin kita punya pengalaman hubungan yang toksik gitu ya. Nah kemudian keuntungan dari sisi asmara dan emosional itu tuh kita jadi kayak punya pemicu hormon serotonin dan juga oksitosin ya. Jadi kita bisa punya harapan untuk melepas hormon-hormon dopamin, oksitosin, dan lain-lain yang memicu euforia-euforia dan kebahagiaan yang intens dalam hidup kita gitu loh Sobat Global. Kemudian juga membuat kita termotivasi dan berkreativitas lebih lagi gitu loh, lebih produktif, lebih semangat. Pokoknya suka cita deh kata Mica ya. Dan juga kata ini, kata media Indonesia. Terus keuntungannya secara sosial dan budaya, kita tuh bisa membangun relasi gitu loh. Jadi kita tuh bisa menciptakan komunitas yang suportif gitu loh, saling berbagi. Ya kayak kita nih merupakan komunitas yang suportif ya, komunitas pendengar Global FM Surabaya, pendengarnya Mica. Kita tuh punya keuntungan sosial, yaitu kita itu menciptakan lingkungan yang suportif. Kalau misalkan Sobat Global cerita sama Mica, Mica kan langsung menanggapi, membacakan ceritanya, dan kita juga bisa diskusi-diskusi dan lain-lain gitu. Jadi Sobat Global itu ya, jadi untuk Butterfly Era itu pastinya punya efek baik ya. Kalau efek negatifnya gimana Mica? Ada pasti, tapi Mica bacain dulu ya. Ini ada dari Kak Chelsea. Pernah pacaran katanya, tapi diduakan. Oh my god. Mendua dan didukung teman-teman satu kantor pula. Karena si cewek red flag ini royal, bawa jajanan buat dimakan rame-rame. Suap halus ya. Sudahlah, beda agama, ngeselin pula. Pacaran kok beda agama mulu, capek. Ya Ika Chelsea, ini mah pacaran beda agama mulu. Kok bisa sih, minoritas kah? Request lagu menunggu dari Niji Mekar. Semoga siapapun yang menikung aku dapat karmanya. Oh my god, karma, karma. Wanita penggoda. Oh tidak, tidak ya. Ya semoga kakak sekarang mendapatkan kebahagiaan yang lebih lagi ya. Karena memang orang-orang seperti itu tidak worth it untuk kita galaukan, kita sedihkan gitu. Oh no, no lah. Ya tapi semoga kebahagiaan kakak selalu mengalir seperti Rucika. Kok nyebut brand sih, gak boleh, gak boleh. Ya ini dari Kak Opan nih, katanya langgeng ya Kak Pipi jomblonya lo. Maaf ya Kak Pipi. Jadi itu ya Sobat Global ya, mungkin Butterfly Era ini punya dampak baik buat kita. Tapi Butterfly Era juga bisa berdampak buruk loh buat kita Sobat Global. Apa aja sih tuh Kak dampak buruknya? Mica bacain ya Sobat Global ya. Jadi di sini Mica tuh ada baca kalau misalnya kita tuh bisa jadinya tuh mengabaikan red flag-an gitu loh Sobat Global. Jadi kayak kita tuh jadinya gak melihat sisi red flag-nya dia gitu. Kita lebih fokus sama hal-hal yang kita senengin, kita suka sama dia. Jadi kita memaklumi dan menutup mata sama sikap-sikap buruk, sama perilaku gak sehat dari hubungan itu gitu. Terus juga kita tuh bisa jadi ketergantungan secara emosional. Ya namanya lagi jatuh cinta, lagi butterfly era, ya pengennya berdua terus, kemana kaki melangkah, menggandeng tanganmu, itulah yang ku mau. Asik. Ya itu gak ada lagunya, itu Mica ngarang sendiri. Nah Sobat Global, ekspektasi yang tidak realistis juga akan jadi dampak buruk ketika hubungan ini memasuki fase yang komitmen. Rasa butterfly itu berdebar-debar, jantungan, deg-degan, sama aja sih itu semuanya ya. Pokoknya canggung dan lain-lain yang buat kita merasa penasaran setiap hari itu tuh perlahan akan hilang. Dan mungkin akan memasuki fase bosan dan habar. Mungkin ini sama kayak case-nya Kak Apipi tadi ya. Sama satu lagi, kita tuh akan berusaha untuk kelihatan perfect gitu loh, supaya lawan jenis kita ini itu tuh bisa melihat kita sebagai, ah ini orang perfect nih, I like this girl or I like this boy gitu. Jadi itu adalah efek-efek jelek yang semoga tidak terjadi buat kita semua ya Sobat Global. Karena amit-amit dah ya terjadi hal-hal seperti itu. Tidak suka saya, tidak suka. Nah ini dari Kak Wawan nih. Pagi Kak Mica boleh request lagu Tulus S Teh Hijau. Kok ada S-nya sih? Teh Hijau aja nih. Ya udah deh Mica, masukin request-request dari Sobat Global semua abis ini ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau cerita lagi gak apa-apa sih, Mica masih open. Tapi kita ditemenin sama satu single dulu dari Baras Suara Bahas Bicara. Bye-bye.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener. Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: 90,9 Global FM Surabaya.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio, Sobat Global. Ya, hari ini Michel gak terasa sudah menemani kalian dari jam 6 sampai jam 9 ini. Dan sekarang sebentar lagi, bukan sekarang ya, sabar. Michel tuh mau pamit gitu. Tapi tadi kan Michel nyariin ya lagu-lagu requestan dari Sobat Global. Ada loh beberapa yang belum ada di bank lagu global. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan kalian request lagu gak apa-apa, di list dulu aja. Nanti kalau misalkan kalian belum nge-play hari ini, gak apa-apa, besok Michel bakal play buat kalian di Sobat Global ya. Micha bakal play, Micha masukin ke bank lagu Global FM. Kemudian nanti kalau misalkan kalian request-request, boleh banget. Ya, abis ini nanti kita ditemenin sama requestan dari Kak Kak siapa nih ya tadi ya. Tadi tuh dari Kak siapa ya? Coba tebak. Ya benar, dari Kak Sentong. Sebenarnya Kak Sentong ini nama aslinya siapa sih? Jujur aku nge-save-nya Kak Sentong. Ya enggak apa-apa sih ya. Jadi requestnya itu tadi Mr. Lonely by Akon. Abis ini kita dengerin itu nanti di lagu closingnya. Terus ini request sesuai topik Kak, apaan tuh lagunya? Coba kasih tau Mice dong di 081330249090. Lagu terkait Butterfly Era. Oke, abis ini Mice puterin lagu tentang Butterfly Era. Tapi Sobat Global, mungkin Mice sambil pamitan ya, karena nanti lucu banget abis lagu Butterfly Era Micha tampil lagi. Gak apa-apa, Deng. Ya, kalau misalkan masih ada waktu ya, belum lewat dari jam 9 ya. Micha mau cariin dulu nih lagu-lagu tentang Butterfly Era. Kita lihat ya, lagu Butterfly. Oh, tadi Micha udah puterin tahu Kupu-kupu by Tiara Andini dan juga Afgan Kacamata. Kalau misalkan kalian ada rekomendasi, boleh banget. Oh, ini nih, ada nih satu yang pastinya kalian tidak akan menyangkal ya, karena ini lagunya pastinya kalian tahu. Dan kalian itu kalau misalnya lagi Butterfly Era nggak dengerin lagu ini, menurut aku parah sih, karena lagu ini sangat menceritakan tentang Butterfly Era. Dan kalian itu pasti akan kalau denger ini langsung kayak aduh when ya gitu ya. Kita dengerin lagu dari Keisha. Aku mau bilang Keisha Levron Kak, tapi kalian ada requestan ya, ini ya, maksudnya ada rekomendasi. Katanya semenjak ada dirimu, kata Kak Permata tuh, semenjak ada dirimu itu lagu Butterfly Era banget. Oke, abis ini Micha puterin semenjak ada dirimu by Hi-Fi ya. Semenjak ada, sambil Micha nyari, Micha yang nyanyi nih. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini. Enggak ya, enggak cocok ya. Agak kurang gitu. Ya, ini kita masukin nih, asik. Nanti kita closingan akan ditutup sama lagu dari Akon Lonely, requestan dari Kak. Kak siapa tuh tadi? Ayo coba-coba. Benar banget Kak Sentong ya. Jadi ini dia Sobat Global, untuk menutup topik kita tentang Butterfly Era hari ini, kita mau play lagu Butterfly Era juga. Semenjak ada dirimu, Hi-Fi featuring Yudi. Jadi jangan kemana-mana. Kok Yudi? UV.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Sobat Global, itu dia tadi lagu Butterfly Era semenjak ada Doremu dari Yovie ya. Tadi aku bacanya kan Yovie ya, ternyata Yovie Widianto featuring Hi-Fi ya. Itulah lagu Butterfly Era penutup hari kita hari ini. Aduh, Kak Opan, Kak Antoni ini muncul di detik-detik terakhir. Request Kak, request apa? Tapi ini kayaknya requestannya minta puterin besok aja ya. Soalnya ini udah ada requestan dari Kak Akun Lonely dari Kak Sentong, tapi nggak apa-apa, abis itu nanti Mica puterin kalau misalnya emang cepat. Ayo cepat, mari request apa nih? Aduh. Nah, Sobat Global, Mica pamit dulu ya. Sampai ketemu besok. Jangan lupa besok dengerin Mica lagi dong. Please dengerin Mica di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Hanya di Morning Up dari jam 6 sampai jam 9 pagi ya. Request gak Mica nyanyi 11.10? Aduh. Kalau misalnya mau dengerin aku nyanyi besok ya, kita besok kayaknya aku mau bikin segmen pilih-pilih lagu based on lagu-lagu yang kalian request. Jadi nanti kita open request, kalian mau request lagu apa, terus habis itu nanti Mica bacain, teman-teman nanti boleh pilihin gitu loh, mana lagu yang paling populer dan cocok untuk kita dengarkan bersama ya. Jadi jangan lupa besok dengerin Mica Sobat Global langsung saja di 90.9 Global FM Family and Family Radio. Jadi jangan lupa juga buat jaga kesehatan, banyak minum, stay happy, stay healthy dimanapun berada. Semoga sehat selalu Sobat Global. I love you so much guys. Sampai ketemu besok, Mica pamit dulu, bye bye.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana. Sana bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener. Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah, ya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi, dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik, ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik, ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua, ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu, ya. Misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung, ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah, ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA, ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu kan suatu infeksi pada hidung, rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan, ya. Termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga, ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua, ya, Mas. Oleh karena virus, ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri, ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya, ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh, ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi, ya.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak

0: Wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.
1: Pengen dengerin soundtrack era seharian?

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: 90.9 Global FM, Surabaya, Female and Family Radio. Selamat siang Sobat Global. Hai. Ketemu lagi bareng sama Rana seperti biasa di yang namanya requestan Maria. Jadi yang mau request langsung aja kasih tahu sekarang juga requestan kamu Sobat Global di 081-330-249090 ya. Sampai jam 2 siang bareng sama Nano. Lagu pertama kita punya Alexander Stan dengan Mr. Sex Beat.

0: 9.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
3: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya.
5: Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
0: 9.9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

93,9 Global FM Surabaya Feminine Family Radio. Selamat siang sobat Global Hai. Ketemu lagi barengan sama Nano buat siang hari ini seperti biasa di yang namanya Request Time Area ya. Buat yang request langsung aja boleh kasih tahu sekarang juga kira-kira gitu kan ya, sambil menikmati yang namanya siang-siang Surabaya gitu kan ya, sambil ngerjain apa namanya deadline kerjaan ya kan. Mau dengerin lagu apa sih sobat Global? Boleh kasih tahu sama Nano buat siang hari ini di 081-330-2490. Oke. Okay? Sambil aku pasapa dulu boleh, udah masuk lagi di WA kita di nomor yang sama ya. Ada seorang April katanya mau dengerin lagunya Nico and Vince yang Emma Wrong katanya. Oke, Emma Wrong asik. Siapa lagi boleh, ada seorang April. Selamat siang April. Mas Rano kemana aja kalau emang gak muncul? Nah itu dia ya kan. Jadi sini-sini aja sebetulnya sayang. Kenapa kangen nih? Kamu kangen kan sama aku kan, jujur. Kalau kata April mau dengerin lagunya Britney Spears dong yang Oops I Did It Again. Oke, siap. Ada seorang Rara buat siang hari ini katanya mau dengerin lagunya Tulus yang Jatuh Suka. Boleh Mas Nano, boleh dong. Apa sih yang gak boleh buat kamu gitu kan. Pokoknya intinya gini sobat Global, selama ada di playlistnya Global FM bakal kita puterin spesial buat dirimu seorang. Oke, okay? Jadi mumpung masih banyak waktu banget gitu buat siang hari ini, langsung aja kasih tau sama Nano kira-kira mau dengerin lagu apa sih. Sekali lagi nomor kita juga masih sama ya sobat Global, di 081-330-2490. Langsung kirim sekarang juga sobat Global. Gaskan ya. Ada juga seorang lawan nih katanya adalah, lo Om Nana lagi, Kak Zau di mana nih? Nah dia lagi pulang ya, dia lagi pulang ke Swiss. Yuk langsung kasih tahu requestan kamu sobat Global, boleh sekarang juga gitu kan ya. Sambil aku puterin satu lagu yang udah di request sama seorang Intan untuk siang hari ini. Kita punya Nico and Vince dengan Emma Wrong di Request Time Area.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: Sambil cek-cek itu kan ya, yang udah ikutan request juga untuk siang hari ini, thank you Sobat Global. Tapi sebelumnya Nana pengen kasih satu informasi yang sangat luar biasa. Kali ini adalah datangnya dari Badan Gizi Nasional, di mana BGN ini bakal menguji coba MBG secara yang namanya buffet, aka prasmanan ya. Disampaikan langsung itu kan ya sama kepala BGN Bapak Sudaryono, yang dimana ternyata sistem prasmanan ini bakal diuji cobakan, sebenarnya bukan bakal sih, udah lebih tepatnya Sobat Global gitu kan ya, di 60 SPPG sejak 5 Oktober 2026. Beda dari sistem ompreng dengan porsi yang udah ditentuin ya kan, di dalam skema prasmanan ini dimana siswa bisa mengambil makanan sesuai kebutuhannya. Kalau masih kurang gitu kan ya, dan makanan masih tersedia, siswa juga boleh nambah. Ya, dan kepala BGN juga bilang kalau sistem ini diharapkan bisa mengurangi makanan yang terbuang Sobat Global ya. Jadi siswa yang ngebutuhin porsi lebih sedikit nggak harus menerima dengan jumlah yang sama, sementara makanan yang tersisa bisa dikonsumsi sama yang namanya siswa lain. Aku sih setuju-setuju aja gitu kan ya. Pokoknya intinya adalah tidak meracuni. Au.
1: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum.

0: minum dan hasilnya gejala amilan teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian?

Oh yeah, this song called Who's That Girl dari Eve Sabatobal gitu kan ya, taken from the album Scorpion. Spesial aku putarkan buat Sabatobal yang hari ini pastinya yang lagi mantengin request time area Global FM, Female and Family Radio ya. Tapi ini anyway, Sobat Obal, ini kalau misalkan Sobat Obal mungkin akhir-akhir ini gitu kan ya, lagi ngerasain yang namanya overthinking terus dan bingung gitu kan ya, harus cerita kemana, nggak ada teman buat cerita gitu ya, mau cerita ke pasangan tapi takut membebani, nah itu dia ya. Yuk, sekarang adalah waktunya Sobat Obal untuk bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri di yang namanya Event Her Space ya. Ini adalah satu event kolaborasi antara Global FM barengan sama Family Community Sobat Obal. Bakal ada insightful talk show gitu kan ya, barengan sama psikolog gitu untuk bisa mungkin menceritakan something yang jadi kendala selama ini, apalagi yang keterkaitan sama yang namanya overthinking ya. Plus free periksa mata juga Sobat Global gitu kan ya, bakal dapat snack juga dan ada door prize yang bakal kita bagikan ya. Tempatnya ada di Auditorium Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, hari Minggu tanggal 18 Oktober 2026 jam 9:30 pagi sampai selesai ya kan. Jadi Sobat Obal nih, kalau misalkan lagi pengen banget gitu kan ya, untuk bisa join barengan sama kita di Event Her Space, langsung aja bisa melakukan pendaftaran sekarang juga ya. Cara daftarnya gimana Mas Nano? Langsung aja bisa cek-cek Instagram kita di @globalfmsby tuh. Atau bisa langsung gitu kan ya, hubungi ya, langsung hubungi nomor yang satu ini Sobat Obal. Hubungi yang namanya Erina Anggraini gitu kan ya di 0896-5261-6858. Sekali lagi, hubungi Erina Anggraini gitu kan ya di 0896-5261-6858. Yuk langsung cus daftar sekarang juga. Karena jujur ya, ini untuk Her Space, untuk kamu bisa cerita-cerita bareng sama

psikolog gitu kan ya. Space-nya sangat terbatas sobat global ya. Jadi limited, langsung daftar sekarang juga. Kita bakal seseruan di tanggal 18 Oktober 2026 hari Minggu. Sambil kompon sama-sama boleh, ada seorang Bun-Bun nih katanya mau dengerin lagunya Selena Gomez yang Love You Like a Love Song. Oke, okay. Itu lagu barengan sama The Scene kalau nggak salah ya. Siap. Ada siapa lagi boleh? Ini ada seorang Ricky katanya mau dengerin lagunya Jikustik Brunano yang Puisi. Boleh tak tuh? Boleh dong. Sabar, aku bakal putarkan gitu kan, spesial buat dirimu seorang Ricky ya. Sabar, ditunggu dulu, pokoknya satu persatu bakal aku putarkan requestannya Sobat Global ya. Satu lagi ada seorang siapa kak? Ini ada seorang AA nih yang mau dengerin lagunya Gugu Dolls yang Iris. Mas Nano tolong diputarkan, siap. Intinya tiga lagu yang udah di request untuk siang hari ini sudah aku siapkan gitu kan ya. Tapi yang pasti pokoknya intinya sabar dulu, bakal aku putarkan satu persatu. Kayak lagu yang satu ini dari Selena Gomez bareng sama The Scene, Love You Like a Love Song.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

90,19 FM Surabaya Femilian Family Radio. You're still listening Request Time area Sobat Lobal barengan sama Nano untuk siang hari ini. Dari pasti udah masuk di jam 12.23 waktu Indonesia bagian Cita Dwi 14 Surabaya. Berarti waktu kita untuk bisa apa Sobat Lobal? Betul sekali, kita masuk di yang namanya Topang Topik Siang-Siang. Jadi kita coba perandaian Sobat Lobal, coba mengandai-andai gitu kan, ada permisalan aka hashtag misalnya ya kan, misalkan. Tapi ini khusus buat Sobat Lobal yang mungkin sudah punya momokan ya, udah punya anak gitu kan ya, entah itu yang masih toddler atau mungkin udah gede, boleh join ya untuk topik kita siang hari ini ya. Seandainya Sobat Lobal, anaknya Sobat Lobal nih ya, anak kamu ya, diberi nama sesuai dengan makanan kesukaan kamu, maka nama anakmu adalah titik-titik-titik. Nah, yuk. Boleh sekali lagi share ya Sobat Lobal ya. Ini dengerin lagi untuk yang ramai topik kita untuk hari ini, dengarkan baik-baik. Seandainya anakmu Sobat Lobal diberi nama sesuai dengan makanan kesukaan kamu, maka nama anakmu adalah titik-titik-titik, yuk. Boleh kasih tahu sama Nano ya buat siang hari ini ya di 081-330-24-9090 sambil masih bisa banget buat ikutan request Sobat Lobal ya. Kira-kira buat siang hari ini enaknya dengerin lagu yang kayak gimana sih? Sambil ikutan topang topik siang-siang. Topiknya adalah seandainya anakmu diberi nama sesuai dengan makanan kesukaan kamu, maka nama anakmu adalah titik-titik-titik. Yuk 081-330-24-9090 ya. Kasih tahu sekarang juga Sobat Lobal, boleh gitu kan ya sambil dengerin satu lagu dari Raisa. Kita punya bye-bye. Coba di request sama area Global FM, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

masih bareng sama Rano Sobat Obal yang namanya Request Amaria Global FM, Female and Family Radio. Selamat siang, ada siapakah ini? Ini ada seorang Nasus gitu kan ya, yang udah ikutan topik kita juga ya. Ini anakku, namanya Simpan Sini Banan Ini Cuanki. Oh. Karena makanan favoritnya Cuanki ya, Nasus ya. Baik, siap ya kan. Requestnya apa nih? Fabio Usher, tempo hari kayak muter lagunya Fabio. Tolong puterin Yang Mahir Memberi Luka. Aduh. Ntar ya, coba aku cari ya, Fabio yang itu ada atau enggak gitu ya. Coba di playlist kita, apakah ada yang pandai membeli luka? Enggak ada, kita adanya yang tanpa rasa bersalah gitu loh. Mau enggak nih, siapa namanya Nasus ya, boleh dikasih tahu sama Nano untuk siang hari ini ya. Fabio Usher, ada yang tanpa rasa bersalah, ya kan? Coba mau enggak kira-kira? Oh ada, Mahir Memberi Luka ada, sorry, ada. Ada nih buat kamu, udah aku siapin ya, oke baik. Yo, ini kita masih ngomong tentang topik siang kita buat siang hari ini Sobat Global gitu kan ya. Kalau misalkan nama anakmu itu seandainya ya, seandainya nama anakmu adalah diambil dari nama makanan favoritmu, berarti intinya nama anakmu adalah titik-titik-titik ya. Kalau kata Nasus adalah Cimpan Sini Banan Ini Cuanki. Ah, berarti dia adalah tipe orang yang suka pisang dan juga suka cuanki ya. Boleh. Ada seorang Lia, kalau kata Lia adalah topang kali ini mengingatkanku sama temanku ya. Jadi mamanya suka banget sama siomay. Pas hamil katanya hampir tiap hari makan. Pas lahir namanya adalah Siti Khumairah. Thank you, sama-sama. Siti Khumairah, siomay. Bagus, boleh. Ada siapa lagi nih, boleh nih, ada seorang Niko ya. Kalau kata Niko adalah, kayaknya sih bakalan mie instan goreng sambal ijo ya. Berani gak lu sebutin? Berani kok. Kalau mereknya gak berani, tapi kalau mie instannya doang mah berani aku, ya kan. Ada siapa lagi, udah ada seorang Alfi nih. Kalau kata Alfi adalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau request lagu Lady Gaga yang judulnya adalah Alejandro Canano ya. Semoga sehat dan juga sukses selalu untuk semuanya. Dari Alfi Arifiati di Taman Sidoarjo. Terima kasih banyak. Sama-sama sayang, I love you. Apa nih kira-kira Sobat Global? Kalau misalkan ya seandainya nama anak kamu itu adalah diambil dari nama favorit makanan favoritmu ya, berarti nama anak kamu akan menjadi titik-titik-titik. Coba kasih tahu sama Nando boleh ya, di 081-330-24-90-90. Sambil aku mau puterin satu lagu yang udah di request sama seorang Nasus untuk siang hari ini. Kita punya Fabio Usher dengan Mahir Memberi Luka. Coba di yang namanya Request Time Area Global FM, Female and Family Radio.

0: 104.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

diambil dari yang namanya makanan favorit Sobat Global ya. Share sekarang juga boleh, nomor kita juga masih sama di 081-330-249090. Spesial buat Rini, kita punya Tompi sedari dulu.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen.

0: Serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
1: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

90,9 FM Surabaya Female and Family Radio. Yes, you're still listening Request Maria Sobat Lobal barengan sama Rando untuk siang hari ini. Terima kasih buat yang Sobat Lobal yang udah ikutan topik kita gitu kan ya. Ini terakhir aku bacakan beberapa yang sudah ikutan juga di kesempatan siang hari ini di yang namanya Topang Topik Siang-Siang ya. Sebentar ya Sobat Lobal ya. Topik kita siang hari ini adalah seandainya anakmu diberi nama sesuai dengan nama makanan kesukaan kamu, maka nama anakmu adalah titik-titik-titik ya. Coba ini aku mau sapa dulu. Aku mau sapa dulu boleh? Ini ada seorang sebentar ya. Ini ada seorang Lestari. Kalau kata Lestari adalah Ria Ricis lah. Itu emang orangnya udah ada itu mah. Itu orangnya udah ada ya. Ada siapa lagi boleh? Ada seorang Wia, W-H-I-A. Unik juga namanya ya, unik ya. Apa nama arti Wia ini ya kalau boleh tahu ya? Wia, namanya, nama anakku adalah Cimoli Seblak Sari. Au, siap. Ada juga selamat siang ada seorang Sisi. Katanya adalah Siti Ayam Geprek. Terakhir ya, terakhir ini ada seorang Elisa. Kalau kata Elisa adalah, apa nih? Gaur. Namanya adalah Rian Sarden Kurahman. Waduh. Karena aku suka sarden Mas Nano, siap. Rian Sarden Kurahman. Kalau Kurahman itu pasti diambil dari nama belakang suamimu kan? Yakin aku ya, Elisa, betul ya? Tapi yang pasti sempat obrol buat siang hari ini juga gitu kan ya. Nana pengen karena udah jam 1:30 siang waktu Indonesia bagian Citanduwi. Berarti waktunya kita untuk bisa yang namanya masuk ke yang namanya fishing, pilih lagu closing. Untuk lagu yang bisa dipilih itu adalah masih dari satu band yang sama Sobat Lobal untuk siang hari ini ya. Kamu tinggal pilih aja dua lagu yang udah Nano siapin untuk siang hari ini ya. Lagunya adalah dari The Script Sobat Lobal. Ini pilihan lagu yang pertama dengan The Man Who Can't Be Moved.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

99,9 Global FM Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng sama Nando Sobat Obal siang hari ini gitu kan ya. Eh Sobat Obal, kamu siang ini kalau boleh tahu nih, Nando boleh tahu ya, lagi pakai baju warna apa sih? Atau coba deh, coba gini ya. Yang pengen ditebak sama Nando, coba chat sekarang juga gitu kan ya. Nando, coba tebak gitu ya. Chat sekarang juga. Nando, coba tebak ya. Aku pengen menebak gitu kan ya, kamu pakai warna apa Sobat Global? Baju yang kamu kenakan sekarang itu baju warna apa ya? Bukan modelannya tapi warna Sobat Global, oke? Okay? Coba yang pengen di aku ramal, coba kamu tinggal chat Nando, coba tebak gitu ya. Coba ya Sobat Global, coba aja ya kan. Siapa tahu bener loh. Sambil pas hari ini gitu kan, kita masih ada Sobat Obal, ada yang namanya fishing ya, pilih lagu closing untuk kesempatan siang hari ini ya. Pilih ada dua lagu dari satu musisi yang sama, satu band yang sama, yaitu adalah The Scrape. Lagu yang pertama adalah lagu yang satu ini Sobat Obal, lagu yang santai-santai aja gitu kan ya. Ini pilihan yang pertama nih, pilihan yang pertama Sobat Obal, oke.

Di pilihan lagu yang pertama The Script dengan The Man Who Can Be Moved. Atau pilihan lagu yang kedua Sobat Global, masih dari The Script ya. Satu band dari Irlandia Sobat Global, mantap sekali. Anak buahnya U2 ya. Dengan Superhero Sobat Global, diambil dari album No Sound Without Silence ya. Kalau tadi The Man Who Can Be Moved diambil dari album self title yang mereka, yaitu adalah The Script.

0: it on. Langsung tebak sekarang juga, apa namanya, pilih sekarang juga sobat tebal ya. Coba aku cek dulu yang udah masuk di WA nih. Tadi siapa yang udah ikutan ya? Ada Nasus, kalau kata Nasus adalah nomor 2. Ada juga Wawan katanya adalah nomor 2, 2-0 ya. Sekarang sementara 2-0 untuk keunggulan dari The Script Superheroes. Kalau kata Nasus adalah Nano, coba tebak. Hayo cepat ya, kamu sekarang adalah pakai baju warna krem. Betul atau salah ya, kamu pakai baju warna krem, jadi kayak coklat tapi bula, betul atau salah ya. Nasus, betul atau salah, coba yuk. Ada juga seorang Wawan ya, katanya adalah, ayo coba warna apa yang lagi aku pakai Om Nano. Kalau seorang siapa namanya Wawan ini adalah, ada hitam putih, betul nggak? Hitam putih, betul atau salah? Hitam putih, betul atau salah, coba yuk. Ada juga seorang Setiawan ya, ada seorang Setiawan katanya adalah, Kak Nano coba diramal, kaos warna apa? Oh, kaos. Cowok ya, Wawan ya, kaos. Ini kalau nggak merah ya hitam ya, betul atau nggak? Merah atau hitam? Coba ya. Septiawan, betul atau salah ya? Betul atau salah? Merah atau hitam? Yuk, betul atau salah? Betul! Ada juga Nasus sih katanya adalah salah. Waduh, salah ya. Berapa? Aku mau kasih kesempatan berapa Nasus, kalau boleh tahu ya? Mau kasih berapa? Kesempatan berapa nih? Wawan ini ternyata warna apa nih? Biru dongker ya, biru dongker. Aku salah berarti, Wan. Salah atau betul aku, Wan? Tadi aku nebak apa ya? Kalau Chelsea, coba Chelsea ya. Kalau Chelsea ini aku lihat ya, kalau Chelsea ini aku tebak Chelsea. Karena kamu Chelsea itu berarti identik sama yang namanya klub Liga Inggris Chelsea, warnanya biru, betul nggak? Betul atau salah? Kamu lagi pakai warna biru, betul atau salah? Coba yuk. Ada seorang Toyibah juga tuh siang hari ini, Nano coba tebak ya. Untuk Toyibah sendiri dari DPWA-nya kan nggak ada tuh ya kan. Ini berarti kemungkinan besar kamu lagi pakai baju warna hijau, lumut ya. Jadi maksudnya hijau agak gelap gitu loh, iya kan. Unlimited, oke okay, ya. Unlimited berarti mungkin kamu sekarang lagi pakai warna Wait Unlimited ya, mungkin ini adalah clue. Unlimited, warna putih, betul atau salah Nasus ya. Alat kata Setiawan, hadiah dong, God is a girl. Oke okay. Coba aku cari dulu ya, ada gak ya? God is a girl, coba God is a girl ya. Harusnya ada sih, harusnya, semoga ya. Ya sambil dipilih sobat tebal ya, sambil dipilih sekali lagi, sambil dipilih gitu kan ya, untuk lagu closing kita antara The Script, The Man Who Can Be Moved atau The Script Superheroes ya. Sambil kasih kesempatan buat Nano untuk bisa menebak kira-kira kamu sekarang lagi pakai baju atau atasan warna apa sobat tebal, oke? Okay? Tapi harus, kamu harus ngechat dulu, Nano coba tebak yuk, Nano coba tebak ya. Chat sekarang juga di 081-330-24-90-90.
1: Biar gak ketinggalan update info dan giveaway, follow Instagram kita yuk di @globalfm.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

Ya, ya. Tapi aku mau sama dulu, boleh ada seorang Bun-Bun lagi nih katanya memilih nomor 2 juga superheroes katanya. Siap. Ada juga Vivi ya, nomor 2 aja Mas Tanu biar lebih semangat siang hari ini. Siap Vivi, thank you, I love you ya. Berarti langsung aja kita pilih gitu kan ya, karena skornya adalah 4-0 untuk pemenang di Fishing ya. Pilih lagu closing untuk siang hari ini adalah The Script dengan Superheroes. Ada siapa lagi nih boleh ya? Hampir benar, waduh aku masih salah ya. Besok aja Taibah ya. Ada juga Wawan tadi katanya adalah salah, tadi putih. Oke. Nano fokus, kesempatanmu unlimited. Besok lagi aja ya, besok ya, oke. Lalu udah hambil jam 2 nih waktu Rano pamit. Sobat-sobat terima kasih buat yang udah mantengin dari jam 11 tadi di yang namanya Request Amarea ya. Jangan lupa buat bisa follow Instagram kita di yang namanya @globalfmsb. Langsung streaming juga kapanpun, dimanapun Sobat Global mau gitu kan ya, di www.globalfm.id. Waktu Rano pamit, aku terakhir. Kita punya The Script dengan Superheroes. Sampai ketemu besok ya Sobat Global. Indonesia Negara Hukum. Selamat siang. Assalamualaikum.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Nggak sobat global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru. Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau dan yang mencuci atmosfer, asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
5: Iya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak ya, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
4: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus, hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
5: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus, sinus itu suatu apa namanya infeksi pada hidung rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada asma juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya Mas, oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
4: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM. Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan. Sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
8: iya
9: ruam.
8: Tuh,
9: nah,
8: iya,
9: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus?
8: Karena ada air turi teknologinya,
7: oh,
8: bikin
7: iya?
8: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: This is Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
6: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, baru suara mereka justru mulai diakui.
4: This is Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya Family and Family Radio. Sobat Global, masih bareng sama Nano sore hari ini, pastinya di Afternoon Vibes gitu kan ya. Kayak yang udah tadi Nano bilang bahwa untuk sore hari ini kita lagi-lagi bakal ada kedatangan satu orang yang sangat spesial gitu kan, yang pengen menceritakan keseruan-keseruan yang habis ini bakal terjadi di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya gitu ya. Ada apa sih sebetulnya? Nah, kita udah barengan sama Mbak Nada.
1: Halo.
0: Udah sama datang Mbak Nada di Global FM.
1: Iya, thank you Mas Nano.
0: Di Afternoon Vibes luar biasa nih, baru pertama kali di Global FM ya berarti ya.
1: Betul, baru pertama kali ini langsung dari Jakarta khusus untuk Global FM.
0: Iya, luar biasa, jauh-jauh dari Jakarta. Gimana kesannya Surabaya, Mbak? Ya, ini tadi sempat ngobrol.
1: Jujur.
0: Jujur ada yang janggal ternyata menurut Mbak Nada ya di Surabaya ya.
1: Jujur ya, meskipun aku kan sebenarnya tinggalnya di Bekasi, Mas.
0: Oke, Bekasi.
1: Itu udah panas ya jujur.
0: Betul.
1: Waktu aku landing tuh di bandara, ternyata Surabaya lebih hot ya.
0: Lebih panas,
1: bener.
0: Iya. Kalau di Surabaya itu ada apa namanya, istilah itu namanya panas kentang-kentang.
1: Oh iya, panasnya ngentang-ngentang ya.
0: Kentang-kentang betul sekali. Atau kalau misalkan di bahasa Inggrisin, hot potatoes gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, jadi emang sepanas itu.
1: Bener sih, kayaknya yang kuat-kuat aja ya di sini ya.
0: Serius, YKKA yang kuat-kuat aja. Iya kan. Gimana, ada waktu tadi landing di Surabaya gitu kan ya. Maksudnya udah lama di Bekasi nih. Bekasi kan masih juga panas kan. Ada pikiran buat pindah ke Surabaya gak kira-kira?
1: Jujur kayaknya enggak sih.
0: Aduh, enggak. Oke. Sangat tidak ya.
1: Tapi sebenarnya orang-orangnya ngangenin sih, Mas.
0: Loh, gini. Kalau gini Mbak Nada ya. Karena namanya Mbak itu adalah Mbak Nada ya. Tak kasih satu nada-nada cinta.
1: Oke. Apa
0: jadi,
1: tuh?
0: Jadi gini Mbak Nada, sebetulnya orang-orang Surabaya itu kan terkenal keras ya. Tapi baik hati sebetulnya orang-orangnya. Yang ada itu keras, orangnya baik-baik hati. Keras itu karena cuma ada mungkin salah satunya adalah cuaca yang sangat panas ini.
1: Ya, jadinya kan? Pengennya marah-marah mulu ya kayaknya ya.
0: Betul, tapi sebetulnya gak ada intention buat marah-marah sebetulnya.
1: Oh gitu,
0: gitu. Iya kan. Nah mungkin ini apa namanya, ada solusi dari mana ada gitu kan ya. Biar orang Surabaya tidak semakin marah-marah ya kan. Barangkali ada jajanan-jajanan yang oke-oke yang bisa dinikmati gitu loh. Iya kan.
1: Oke, ada dong. Nah, karena aku hadir kesini untuk
0: betul
1: mengademkan.
0: Untuk mendinginkan Surabaya.
1: Iya, biar gak mentang-mentang lagi. Tapi ngadem-ngadem
0: seriusan gitu kan ya. Karena kebetulan Mbak Nada ini adalah bisa dibilang juga salah satu orang apa bisa dikenalin boleh.
1: Oke, yeah. Aku Nada dari Jacobis, jadi ABD Corak Biskuit. Jadi aku as asisten brand manager untuk Jacobis.
0: Nah, asisten brand manager dari Jacobis ya kan. Sebetulnya kalau misalkan kita tahu, sebetulnya Jacobis itu adalah bisa dibilang juga snack juga kan, Mbak ya kan.
1: Iya, betul. Kita snack produsen biskuit ya dan
0: biskuit ya, bener itu dia ya, yang

0: apa ya, maksudnya bisa membuat kepanasan-kepanasan orang-orang Surabaya itu bisa didinginkan dengan nyemil gitu loh.
1: Betul, biar lebih fun, biar lebih relax gitu kan.
0: Betul, betul sekali, karena emang Surabaya itu, orang-orang Surabaya itu suka nyemil Mbak, jujur ya.
1: Iya, iya.
0: Karena makanan di situ enak-enak.
1: Gitu. Kalau Mas sendiri sukanya nyemil apa Mas biasa ambil siaran?
0: Jujur ya, jangan hobi aku.
1: Wih.
0: Jujur ya.
1: Produk apa nih? Genji atau Vistarnya nih?
0: Kalau aku ya, kalau aku ya, kalau aku jujur yang dari kecil yang aku nikmati itu Genji.
1: Genji.
0: Serius maksudnya karena aku juga masih Genji.
1: Masa sih? Genji line berapa nih?
0: Aku tuh Genji awal-awal, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Iya, awal-awal. Jadi 19 something lah.
1: Gitu. 19-nya mepet ya? Mepet.
0: Mepet banget gitu.
1: Mepet 2000 ya?
0: Awal pokoknya, awal aja pokoknya 19 awal.
1: Percaya nanti. Dah, percaya, gitu. Percaya.
0: Tapi kita sama kan?
1: Sama dong.
0: Sama dong.
1: Seumuran lah.
0: Seumuran
1: lah. Gak beda jauh.
0: Iya, betul-betul. Maksudnya seumuran kita tuh emang ganteng-ganteng, cantik-cantik karena iya cemilannya
1: cemilannya Genji,
0: ya kan,
1: Genji
0: Bistar, ya kan, Jacobis gitu loh. Nah, ini lumayan seru nih Sobat Abal, karena apa? Karena ternyata Jacobis ini dan juga teman-temannya bakal ada di yang namanya PRJ.
1: Yeah.
0: Which is kita tahu ya, PRJ itu kan di tanggal 8 sampai 18 Oktober ya kalau
1: nggak salah. Betul, betul, betul.
0: Nah, itu dia. Di situ bakal ada booth-nya Jacobis juga berarti.
1: Iya, betul. Kita ada di PRJ Jawa Timur ya, PRJ Surabaya ya. Yeah, mungkin yeah, yeah. Biasanya kan PRJ yang kemarin kita ada kan di Jakarta ya.
0: Betul.
1: Nah, kali ini Jacobis hadir juga nih di PRJ Jawa Timur gitu.
0: Oke, datang juga di Jawa Timur untuk bisa meramaikan yang namanya perhelatan di Jawa Timur ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Ikut meramaikan lah.
0: Ikut meramaikan, betul. Pertinyi ini, Mbak. Tapi ini adalah aku bilang salah satu cara yang cerdas ya dari Jacobis itu maksudnya merambah di pasar Jawa Timur juga. Karena aku bilang orang-orang Jawa Timur tuh sukanya nyemil, Mbak, serius. Iya kan?
1: Iya, betul. Karena sebenarnya memang untuk Jacobis sendiri kita kan PT Jadi Abadi Curak Biskuit ya singkatannya ya. Tapi nama panggungnya nih, nama terkenalnya gitu itu Jacobis. Nah, kebetulan pabrik kita itu ada di Rungkut, Mas.
0: Oh,
1: di Surabaya. Betul. Jadi
0: yang aku, di CR itu.
1: Iya, jadi aku selalu kesini ya untuk ke Jacobis gitu.
0: Oke, baik. Itu dekat rumahku juga tuh, Mbak.
1: Oh iya.
0: Serius, rumahku daerah situ.
1: Berarti udah biasa menghirup wangi-wangi biskuit ya.
0: Jujur parah sih ya. Aku tuh sumpah, aku tuh kalau misalkan mau berangkat kerja pasti lewat situ.
1: Iya.
0: Karena memang ya daerah rumahku di situ gitu kan. Dan ketika aku nganu biskuit gitu kan, oh jangan-jangan ini Jacobis, ternyata bener ya.
1: Betul.
0: Nah itu.
1: Jadi kita masih satu grup ya, jadi Kongguan grup ada Jacobis, ada Serena, sama ada Kongguan juga gitu. Pabriknya di Surabaya itu Jacobis.
0: Yeah.
1: Kita juga sama ada produksi Kongguan Kaleng Merah juga.
0: Nah,
1: cuman yang kita lagi mau highlight nih kita ada.
0: Betul, betul.
1: Awas.
0: Ada yang namanya Jacobis yang ada di PRJ.
1: Betul. Gak
0: usah menanyakan di mana bapak yang ada di kaleng Kongguan, gak usah ditanyain. Ya, gak usah ditanyain.
1: Itu nanti lah ya.
0: Nanti ya. Nanti
1: kita kayaknya bikin new segment ya.
0: Oke, okay, siap. Kita bakal spill nanti ya.
1: Oke.
0: Okay. Makanya pantengin terus Sobat Tumbal obrolan kita sampai nanti jam 5 sore ya. Ini aku mau nanya dulu.
1: Ya.
0: Apa sih sebetulnya keseruan yang ada di yang udah disiapin ya sama teman-teman Jacobis di PRJ itu, Mbak?
1: Oke. Jadi di PRJ Jatim kali ini kita itu hadir ya di Exhibition Hall 2 nomor 5. Mungkin nanti teman-teman bisa catat nih dan kunjungi gitu. Nah, kalau caranya di mana sih atau lewat mana sih itu?
0: Yeah.
1: Mungkin teman-teman bisa juga kepoin di Instagramnya Jacobis Squid IDN atau juga bisa di Genji Pai underscore ID gitu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Nah, di sana kita banyak banget Mas promo-promonya.
0: Parah,
1: promo
0: ya?
1: Mungkin yang biasa di PRJ itu kan ada paket-paket giant ya, yang tas-tas gede gitu,
0: gede-gede itu kan,
1: yang lucu-lucu gitu,
0: yang diborong sama orang-orang
1: iya,
0: gitu kan.
1: Yang suka di suka digendong-gendong gitu sambil
0: tote bag begitu kan jadinya.
1: Betul, ada backpack, ada tote bag
0: betul,
1: gitu.
0: Nah, betul.
1: Kebetulan Jacobis juga ada produk andalannya ya di tahun ini dan juga pastinya ikut juga ada giant bag-nya itu gitu.
0: Oke, okay. Oh ada juga giant bag.
1: Ada dong.
0: Wah, gila ya, ada giant bag-nya juga nih. Di sana Sobat Tobal ya kan bisa didapetin di yang namanya PRJ ya besok ya.
1: Iya betul.
0: Di Grand City tempatnya Sobat Tobal.
1: Iya di Grand City. Nah, promonya kita banyak banget Mas.
0: Oke. Okay.
1: Kita ada promo yang paling murah sampai yang mahal tapi hadiahnya gacor.
0: Gacor. Udah di maksudnya udah sebanting baharga itu, udah dikasih murah tapi masih ada hadiahnya.
1: Masih ada hadiahnya.
0: Mbak,
1: jadi
0: sorry,
1: gak akan rugi pokoknya
0: Mbak
1: ini mah.
0: Dan teman-teman Jacobis ya. Ini jualan apa sedekah gitu maksudnya?
1: Ya, hitung-hitung membahagiakan are-are Surabaya.
0: Menarik, menarik, menarik.
1: Tadi tujuannya mendinginkan
0: ya. Nah, itu dia. Iya, di kala Surabaya yang sangat panas ini gitu kan, kita dinginkan dengan yang namanya biskuit-biskuit snack-snack dari Jacobi's dan teman-temannya.
1: Betul.
0: Iya kan? Sekali lagi ada di yang namanya Exhibition Hall 2.
1: Iya, Exhibition nomor 5. Hall 2 nomor 5.
0: Okay.
1: Nah, paketnya nih Mas, kita ada paket 15.000, itu nanti ada snack party ya, ada paket isi 12 pieces, terus kita juga ada paket 25.000.
0: Oke.
1: Itu isinya 17 pieces produk.
0: 17.
1: Ada, betul tuh. Gila. 17 harganya cuma 25.000 loh.
0: Iya,
1: sorry, 25.000 itu 7 pieces ya. Tadi yang 15.000 itu 12 pieces.
0: 12 pieces, oke.
1: Betul. Nah, kita juga ada paket goodie bag itu 45.000, isinya produk pack 6 pieces. Sama ada juga paket 50.000 itu isi 8 pieces.
0: 8 pieces, oke. Okay.
1: Nah, selain paket-paket yang murah meriah mantap itu, yang tadi aku bilang ada spektakulernya.
0: Yoi.
1: Itu ada giant bag-nya, Mas.
0: Oke, okay, baik. Ya, ada giant bag-nya juga ya.
1: Yes, betul. Nah, giant bag-nya itu kita juga ada untuk produk Beastar dan juga produk Genji.
0: Oke, baik.
1: Harganya murah juga, Mas. Kalau giant bag Beastar, kita tuh nanti bentuknya bintang cute gitu. Mungkin teman-teman yang kepo bisa langsung ke Instagramnya Jacobi's.
0: Oke.
1: Harganya murah, Mas.
0: Ya.
1: 88.000 doang.
0: Ya, 88.000.
1: Ya, isinya itu kita ada 63 produk.
0: 63 produk. Iya, iya. Ini yang bikin bikin package promo kayak gini apa enggak dimarahin sama bosnya, Mbak? Kemarin enggak ya?
1: Enggak dong. Ya,
0: ya.
1: Khusus tujuan awalnya adalah
0: mengademkan warga Surabaya. Siap.
1: Tujuan yang mulia ya?
0: Iya, pasti gitu. Tujuan mulia sambil jualan sambil sedekah juga gitu.
1: Betul.
0: Kan ya. Membuat yang namanya warga Surabaya happy juga gitu. Sama Tobal ya. Jadi jangan sampai kelewatan untuk datang ke PRJ. Jangan lupa untuk bisa langsung mampir ke Butia Jacobi's ya, yang ada di Exhibition Hall 2.
1: Iya, nomor 5. Selain giant bag Beastar, Mas, kita juga ada giant bag Genji, Mas. Kita pakai boneka bulu gitu yang gede gitu yang lucu.
0: Okay.
1: Isinya Genji Pie. Ada 19 produk Genji Pie ya.
0: Oke. Ini anak-anak seneng dong.
1: Iya dong.
0: Ya maksudnya atasnya ada kayak apa namanya bulu-buluan itu tadi kan.
1: Jadi meskipun branding gitu tapi nggak yang terlalu hard gitu kan. Jadi mereka masih bisa pakai buat sehari-hari.
0: Iya.
1: Bisa buat les atau mungkin dia mau ke mall gitu, itu masih oke banget lah, masih keren gitu.
0: Anak juga suka banget lagi Mbak pakai tas-tas yang kayak begituan. Sekarang kalau misalkan les juga pakai tas-tas yang kayak begituan. Tapi aku jujur ya, beli tasnya doang itu kayak harganya emang udah mahal banget kan.
1: Ya kan.
0: Nah ini kan harga terjangkau tuh.
1: Iya, udah dapat produknya.
0: Dapat produknya 88.000 ya kan.
1: Yang Beastar.
0: Beastar itu dapat tas lucu juga gitu kan ya. Bisa dipakai kemanapun buat anaknya Sobat Global juga gitu ya.
1: Betul.
0: Plus dapat produk-produknya juga.
1: Iya, kalau yang giant bag Genji itu kita harganya 180.000 ya.
0: Oke. Okay.
1: Isi 9 produk tadi, dapat tas eksklusifnya. Kita cuman jual di PRJ Jatim, Mas.
0: PRJ Jatim Murto ya. Ya, ini bocorannya kemarin yang di Jakarta itu tidak diadakan ya. Karena ya,
1: khusus,
0: Jawa Timur iya, khusus
1: Jawa
0: spesial
1: Timur
0: itu
1: aja.
0: Buat Jawa Timur aja.
1: Benar.
0: Ya kan, warga Jawa Timur
1: enggak ada.
0: Iya, Jakarta enggak ada, cuman di sini aja spesial. Iya kan, itu menarik ya. Kenapa sih Mbak, kamu tuh memanjakan Jawa Timur banget gitu loh maksudnya?
1: Gimana ya? Soalnya ada yang spesial di sini.
0: Oke. Iya, LDR nih jadi maksudnya.
1: Yang spesial ya itu pabriknya.
0: Iya. Pabriknya.
1: Iya dong.
0: LDR beneran. Iya. Tapi kalau misalkan ya, kalau misalkan Sobat Global di sini ternyata punya waktu enggak banyak nih gitu kan ya. Apa namanya? Buat mampir ke PRJ gitu kan ya. Kenapa sewajib itu buat bisa mampir ke Butia Jacobi's gitu.
1: Oh iya Mas, selain yang tadi giant bag Genji, juga punya paket blind box.
0: Blind box ada juga.
1: Sebelah itu yang lagi viral di suka pada unboxing
0: betul.
1: Genji juga ada. Jadi kita ada bag charm, boneka-boneka Genji. Nah, kita ada yang package misterinya itu ada 2 boneka. Jadi siapapun yang bisa berhasil nanti dapetin misterinya itu, wah itu beruntung banget sih. Dan harganya sangat murah, Mas. Biasanya kan kalau di mall itu dijual bag charmnya aja 150 sampai 300.000 ya.
0: Iya betul.
1: Aku kasih harga 120.000, Mas. Isi 14 Genji.
0: Dapat
1: bag charm coba.
0: Dapat bag charm juga.
1: Coba siapa coba yang bisa jual kayak gitu, Mas?
0: Ya,
1: cuman
0: ya.
1: Genji betul, nih betul, di PRJ ya kan?
0: Iya. ini gila-gilaan sih jujur.
1: Gila-gilaan
0: ya.
1: Dong.
0: Gila-gilaan itu.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul. Jadi jangan sampai lewatkan Jakobis ya, ya untuk di PRJ Jawa Timur gitu. Jadi kenapa sih warga atau are-are Surabaya ini harus ke PRJ Jatim dan ke booth-nya Jakobis gitu? Ya itu karena promonya benar-benar murah banget.
0: Nah.
1: Dan kalian gak akan rugi gitu.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Betul,
1: banyak
0: betul,
1: banget
0: betul,
1: promonya. Dan
0: banyak banget promonya.
1: Selain ya kan? Itu minimal pembelian 50.000 mas.
0: Okay.
1: Aku masih kasih bonus lagi.
0: Ya ampun.
1: Nanti customer bisa main gacha.
0: Main gacha, oke. Okay.
1: Main gacha terus nanti bisa dapat merchandise eksklusif dari Jakobis. Udah dapat tas tadi kan?
0: Pecah,
1: dapat lagi.
0: Dapat
1: bisa dapat bantal,
0: gitu.
1: Bisa dapat apron, atau bisa juga dapat tote bag, banyak lah pokoknya.
0: Masih banyak lagi pastinya
1: banyak,
0: yang bisa
1: banget
0: didapetin gitu kan ya kalau mampir ke yang namanya Bu Jakobis yang ada di PRJ ya. Tempatnya di Grand City sekali lagi sobat tebal di Exhibition Hall 2
1: Nomor 5
0: tuh ya kan. Dan besok itu ini bocornya gede banget ini apa namanya booth-nya ya. Jadi kamu langsung aja mampir ke sana sobat tebal gas kan.
1: Dan jangan
0: ya
1: lupa
0: ini kalau misalkan weekend atau weekday promonya kurang lebih juga sama lah Pak ya.
1: Sama
0: betul, ya. Oke.
1: Okay. Sama.
0: Jadi intinya adalah apa namanya kita pukul rata semuanya gitu kan. Kita tidak mengandungkan di weekend atau weekday. Pokoknya semuanya semua hari spesial dari tanggal 8 sampai 18 begitu ya.
1: Betul.
0: Keren banget. Oke. Baik. Tapi aku dengar juga nih Mbak katanya bakal ada launching produk juga baru di situ.
1: Iya betul.
0: Ini
1: jadi
0: beneran nih.
1: Jadi khusus di Jawa Timur.
0: Iya, khusus
1: kita
0: lagi.
1: Kita memang launching untuk new product.
0: Ya, tapi jangan di-spill dulu sih saranku ya Mbak ya.
1: Biar lagi penasaran ya.
0: Penasaran gitu loh. Ya kan sobat global ini kabar-kabarnya ini bakal ada yang namanya launching produk baru juga dari Jakobis dan teman-temannya.
1: Betul.
0: Apa kira-kira Mbak Nada?
1: Apa tuh?
0: Nanti dulu ya. Abis yang satu ini kita bakal balik lagi sobat global. So pastiin jangan kemana-mana. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya langsung kirim ke sekarang juga di WA kita di 081-330-24-90-90.
2: Global FM Surabaya. Now female and family radio.
3: Guys, Genji Pai dari Jakobis Kongguan Group bakal hadir di PRJ Jawa Timur. Dapetin paket promo lengkap, mulai paket dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Mau yang seru dan limited, ada paket blind box Genji dengan hadiah yang cute dan random, giant bag Genji dengan tas eksklusif launching, sampai giant bag Beastar dengan tas lucu yang limited.
4: Selain itu, Genji Pai juga launching dua varian rasa baru, yaitu Genji Sweet Cheese dengan keju gurih yang crunchy dan Genji Caramel yang manisnya pas dan bikin ketagihan. Dengan packaging 70 gram dan akan diperkenalkan secara spesial.
3: Dan gak cuma itu, bakal ada launching Beastar, biskuit susu yang renyah dipadukan dengan real fruit jam untuk memberikan sensasi rasa buah yang seru di setiap gigitan.
4: Terus yang gak kalah seru nih, nantikan flash sale discount di booth Genji. Dengar-dengar akan ada 10-10 promo gede-gedean pokoknya. Dan hari-hari lainnya juga ya. Catet, mulai tanggal 8 sampai 18 Oktober di Grand City Exhibition Hall 2, nomor 5 PRJ Jawa Timur. Pokoknya gak bakal rugi deh, ajak juga keluarga dan teman. Genji Pai, share the love.
2: Global FM Surabaya, now female and family radio.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: This is Female Fun Fact.
9: Female Fun Fact.
8: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
10: So
9: Sobat Global tahu nggak? Kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria. Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner. Wah, lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
10: This is Female Fun Fact.
11: Female Fun Fact.
10: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
0: Aduh, enak banget gitu kan ya. Ini tadi sempat di sela-sela kita mendengarkan pesan-pesan berikut ini tadi, aku sempat lapar juga ya kan. Terus habis itu sempat ngemil juga yang namanya Genji juga, enak banget nih ya. Udah masuk? Oke, baik. Nah, itu dia ya. Dan kita kebetulan juga masih sama Mbak Nada juga nih, Sobat Obat.
1: Halo.
0: Ya kan, masih sama Mbak Nada juga. Ini kita tadi kan udah spill tipis-tipis nih. Kalau ternyata di PRJ besok itu adalah satu momen yang sangat luar biasa buat Jacobis untuk bisa salah satunya adalah launching produk baru ternyata.
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Yes,
0: launching produk baru yang ternyata juga bisa dibilang produk ini legend loh.
1: Betul, legend banget. Ya, legend banget dari kan? Jacobis. Kayaknya dari zaman orang tua, orang tua Mas juga mungkin
0: iya.
1: Ya udah ada.
0: Ya kan. Dulu aku sekolah sempet di bukan sempet, lebih tepatnya sering banget. Karena aku suka banget ya, aku suka karena bentuknya love.
1: Iya.
0: Iya. Ya aku bawa dua biasanya. Aku minta sama orang tua aku tuh dua.
1: Satu buat siapa tuh?
0: Nah, paham kan? Jadi satu buat aku, yes. Ya kan? Yang satu tuh buat biasalah, zaman-zaman sekolah itu kan pasti ada lah,
1: iya.
0: Gitu kan, ya, kita kasih gitu kan.
1: Biar makin mulus gitu ya.
0: Bener, paham banget
1: ya, nih, ya. Itu mah modus-modus biasa ya.
0: Modus-modus biasa, emang sering dimodusin gitu Mbak?
1: Kayaknya itu udah setiap cowok tuh pasti triknya gitu lah ya.
0: Iya lagi Mbak, iya kan. Tapi kan emang salah satunya kan caranya pakai snack,
1: iya.
0: Kan.
1: Iya.
0: Ya maksudnya cara yang masuk paling gampang ya.
1: Betul. Dan biar lebih mulus lah.
0: Jujur karena Genji aku berterima kasih sekali. Ini aku enggak peres ya Mbak. Maksudnya aku enggak bukan mode penjilat ya, tapi seriusan aku tuh pernah kasih ini ke dua orang.
1: Mm-hmm.
0: Dan mulus emang maksudnya sampai jadian gitu.
1: Wah. Wow,
0: seriusan.
1: Benar-benar.
0: Iya.
1: Genji bareng Genji share the love gitu ya.
0: Nah,
1: sampai ke dia.
0: Betul, itu dia Mbak. Siapa namanya Mbak Lala? Salah. Mbak Nada.
1: Iya,
0: Mbak Nada. Betul. Nah, Mbak Nada ini kalau ngomong tentang produk baru nih, katanya mau ada launching Genji yang baru nih.
1: Iya, kebetulan di PRJ Jawa Timur ini kita mau ada launching new varian Genji Pie, Mas.
0: Genji Pie.
1: Yes.
0: Okay.
1: Kita ada new varian, ada dua varian ya untuk Genji Pie. Kita ada Genji Sweet Cheese sama Genji Karamel untuk kemasan nice. 70 gram.
0: Oke. Oh, kemasan 70 gram ya.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sebenarnya Genji ini kan kita pastry ya. Nah, kalau untuk jadi Genji Pie itu adalah pastry pie yang lapisannya itu renyah. Jadi selain
0: betul.
1: Juga rasanya, terus yeah. Teksturnya yang bikin memang Genji Pie ini cocok buat di pairing sama kopi atau
0: betul.
1: Bikin teh gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, spesialnya lagi gitu, untuk kedua varian ini kita benar-benar baru luncurkan gitu ya.
0: Okay.
1: Eksklusif kita jual di PRJ Jawa Timur. Jadi
0: okay.
1: Untuk pengunjung teman-teman yang mau ke PRJ Jatim jangan sampai lewatkan new varian betul. Genji Pie ini gitu.
0: Oke, okay, baik-baik ya. Ini ada 70 gram, kemasannya 70 gram sama global ya. Terus habis itu ada dua rasa baru
1: betul.
0: Yang bisa dinikmatin sama kamu-kamu nih.
1: Yes.
0: Iya kan? Ada yang namanya sweet cheese ya. Salah satunya adalah Genji Karamel.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Nada sendiri lebih suka yang mana nih antara lebih rekom yang mana
1: aku
0: ya?
1: Sebenarnya dua-duanya Mas enggak bisa milih karena
0: suka,
1: aku
0: ya? Okay.
1: Pecinta manis ya. Jadi aku
0: okay.
1: sweet juga. Jadi mungkin nih teman-teman yang memang prefer untuk rasa keju yang gurih gitu kan, itu bisa ke sweet cheese.
0: Sweet cheese.
1: Tapi kalau teman-teman yang memang sweet tuh kayak aku nih yang memang sukanya manis bisa ke karamel pie gitu.
0: Nah,
1: dia pakai karamel tapi manisnya pas dan juga nggak bikin yang nggiung gitu.
0: Betul.
1: Tapi malah bikin ketagihan.
0: Bikin ketagihan. Dan sampai hari ini Mbak, aku jujur ya kalau misalkan aku lagi kerja gitu kan, lagi siaran kayak begini, di momen-momen misalkan pas lagi lagu ngeplay gitu kan ya, aku kan pecinta Americano jujur.
1: Iya.
0: Kopi pahit itu kan paling enak itu kan disatuin sama hal-hal yang manis kan?
1: Betul, di pairing sama yang manis.
0: Yes, jujur aku alhamdulillah lagi sering Genji Karamel sih Mbak, jujur ya. Maksudnya tak nikmatin sama Americano gitu. Dan ternyata rasanya oke. Pas ya. Maksudnya pertemuan antara Americano yang pahit itu tadi, yang bitter gitu kan ya. Terus habis itu ketemu sama
1: karamelnya.
0: Genji Karamelnya. Jadi bitter sweetnya itu oke banget.
1: Jadi bisa mengobati rasa pahit-pahit itu gitu ya.
0: Betul sekali. Ya, kayak pasti kan tiap orang itu kan punya
1: preferensi masing-masing kan.
0: Dan akhirnya aku preferensiku adalah menikmati yang namanya kopi pahit dan juga Genji karamel yang manisnya pas buat aku. Kayak begitu sih. Iya kan. Nah, ini secara karakter gitu kan, kalau misalkan ngomongin dari yang kedua ini Mbak ya, itu berarti kalau misalkan pengen yang sedikit ada gurih-gurihnya berarti yang ke sweet cheese ya.
1: Iya betul, ke sweet cheese. Karena memang orang Indonesia tuh suka ya sama varian yang keju gitu. Nah,
0: iya betul.
1: Hadirkan juga buat keju yang dia lebih keju manis gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi biar mereka juga yang sweet tooth, kita kasih nih Genji sweet cheese dan juga caramel pie.
0: Oke, baik. Ini apa juga nih, ada yang nanya juga nih Mbak ya. Apa ada tuh? Seorang Ais ya katanya. Eka tadi sempat disebut nggak sih Genji pie yang terbaru? Lah ya ini. Iya kan, jadi penasaran deh kalau mau cobain bisa dapat produknya di mana. Nah, ini kita ngomongin di luar PRJ dulu nih, Mbak. Di di tempat-tempat yang lain apakah sudah ada gitu?
1: Oke, betul. Kebetulan untuk memang new varian ini kita baru banget mas, untuk distribusi ke toko-toko memang kita masih pemerataan. Jadi memang untuk teman-teman nih yang mau langsung cobain gitu, khususnya area-area Surabaya,
0: ya, betul.
1: Bisa langsung cobain di PRJ Jawa Timur.
0: Oke, siap.
1: Tapi nantinya mungkin bulan depan kita itu udah mulai merata di supermarket terdekat kamu. Dan juga kalau untuk yang kayak aku nih, atau kayak mas juga yang Gen Z, yang mager parah.
0: Bener.
1: Kalau harus keluar rumah gitu,
0: iya.
1: Kita juga bisa beli di official store-nya Kongguan Mart.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu?
1: Iya betul, kita ada di Shopee, ada di Tokped, TikTok, dan lain-lain.
0: Siap.
1: Nah, buat yang di Jakarta, kebetulan kita juga ada official offline store-nya Kongguan Mart. Ada di Wahid Hasim, Fraser, Sabang, Mayastik, Ceracas, dan juga Cibinong. Jadi buat warga Jakarta pasti udah ada. Tapi kalau yang bagi tom-tom yang Surabaya, keluar Jawa gitu, bisa langsung mampir ke e-commerce-nya Kongguan Mart.
0: Iya betul ya, langsung aja di Kongguan Mart bisa dapat juga di situ. Betul. Atau besok di PRJ
1: Jawa Timur.
0: Iya besok ya, boleh besok kan.
1: Iya, tanggal
0: 8 sampai 18 gitu. Bisa langsung ditakis di sana ya. Seorang siapa tadi yang udah nanya, ada Ice ya. Yang udah nanya juga, langsung aja bisa menuju ke yang namanya Exhibition Hall 2 nomor 5. Di situ ada booth-nya Jacobis, langsung aja belanja yang banyak di situ ya kan. Nah, ini kan yang menarik lagi. Tadi kita juga sempat menyinggung yang namanya share the love gitu kan ya. Karena memang Genji itu kan betulnya love gitu kan.
1: Betul.
0: Ya kan. Nah, ini kan Genji sampai hari ini pun juga lagi ngebawain campaign share the love juga nih.
1: Yes, betul.
0: Nah, sebetulnya apa sih yang memaknai campaign itu? Maksudnya apa tuh Mbak, share the love gitu kan ya?
1: Oke, ini masih berkaitan juga sama tadi dirimu mas yang waktu cerita dulu ya,
0: betul,
1: PDKT pakai Genji
0: betul,
1: gitu ya. Ya memang relate banget ya. Jadi selain memang karena fun fact-nya juga, Genji itu punya bentuk untuk yang Genji varian original itu, dia bentuknya love. Cetakannya love gitu. Jadi memang kita berangkat dari bentuk yang unik itu, yang ikonik itu love. Jadilah kita share the love di Genji Pay. Jadi gak cuma tagline, tapi memang dari bentuknya, terus juga dari rasa, sampai momennya memang dibikin untuk dinikmatin bareng ya.
0: Betul,
1: tadi kan
0: betul,
1: bareng PDKT-nya sampai betul, bisa betul, jadi pacar
0: yes,
1: gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi saat kita berbagi Genji ke orang yang tersayang gitu, terus yang dibagikan itu gak cuma rasa si produknya, tapi juga rasa dari
0: feelingnya,
1: hati kita
0: ya, betul sekali.
1: Ya rasa perhatian, waktu,
0: betul, waktu
1: ya kan?
0: Tenaga jadi, gitu kan ya, effort ya kan. Nah, semua terbayarkan sama yang namanya Genji share the love gitu
1: betul.
0: Loh
1: karena cinta itu kan sederhana ya, cukup hadir ya, berbagi dan dinikmati bareng Genji Pie.
0: Nah itu dia. Salah satu love language ku ya.
1: Apa tuh?
0: Sama istri sekarang. Kalau Mbak Nada apa nih love language, aku nanya nih.
1: Sebenarnya kalau diriku quality time. Quality time-nya ya sama Genji gitu.
0: Kebetulan sama gitu ya. Jadi aku tuh sebetulnya adalah orang yang word of affirmation. Ya kan? Tapi nyonya itu, istriku tuh dia tuh lebih suka yang sama kayak mana ada quality time gitu, atau mungkin semua cewek aku nggak tahu ya. Tapi memang begitu ketika menikmati quality time
1: momen
0: gitu kan,
1: momen
0: barengan gitu kan ya, berdua aja gitu kan misalkan, atau mungkin sama anak pun juga gitu kan ya. Genji masih sampai hari ini juga masih jadi pilihan sih di keluarga aku jujur ya. Tapi dan aku juga baru tahu kalau ternyata ini ada share the love juga gitu
1: kan. Iya, jadi memang sebelumnya pun kita ada banyak campaign sih mas, cuman memang kita masih pakai Share the Love ini. Jadi kayak waktu Valentine kita juga kasih wadah buat mereka menyampaikan rasa yang terpendamnya gitu, yang bisa terungkapkan gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah kita hadir lagi nih dengan new varian tapi juga memang ingin membagikan rasa-rasa manis itu bersama dengan pasangan juga, dan juga keluarga tentunya.
0: Dan ngomong tentang Share the Love juga sebetulnya gak melulu sama pasangan atau mungkin sama temen ya. Maksudnya kayak for ourselves gitu,
1: diri sendiri gitu
0: kan, ya
1: gak
0: ada masalah juga gitu. Kalau misalkan daripada apa ya, boleh nangis itu boleh gitu kan, nangis itu boleh, sedih itu boleh, tapi mungkin bisa diobatin dengan yang namanya Genji, karena Genji Share the Love gitu.
1: Betul.
0: Ya tuh, nice sobat global. Jadi tunggu apa lagi, mumpung ada yang namanya kemasan barunya nih.
1: Iya, new variannya.
0: New variannya betul gitu kan, new produknya yaitu adalah kemasan 70 gram dengan dua rasa baru, yaitu adalah Genji Sweet Cheese dan juga Genji Caramel. Di PRJ besok ada promo spesial nggak, Mbak, buat Genji ini, Mbak?
1: Iya, betul. Untuk promo Genji, kita tadi ada di paket yang blind box itu, Mas.
0: Oh, baik.
1: Kita ada di paket blind box itu salah satu isiannya. Itu nanti ada Genji Caramel dan juga Genji Sweet Cheese, ya.
0: Okay,
1: blind box yang harganya tadi Rp120.000.
0: Yes.
1: Ada isi 14 Genji, jadi ada 14 varian Genji, ya. Kurang lebih... nanti hadiahnya ada bag charm itu, back sama charm, ada tadi yang giant bag boneka bulu
0: itu.
1: Harganya Rp180.000 isi 19 produk itu juga ada Genji Caramel dan juga Genji Sweet Cheese-nya.
0: Okay, berarti intinya di situ bakal ada apa namanya, beberapa produk juga gitu. Salah satunya adalah Genji Sweet Cheese dan juga Caramel ini ya.
1: Betul.
0: Begitu. Okay, baik. Nah, ini kalau misalkan ngomongin tentang ngelihat selera anak muda gitu kan di zaman sekarang ya. Apakah menurut Jacobi sih kayak gimana nih, Mbak Nanda gitu kan, dia ngebikin Genji Sweet Cheese dan juga Caramel wajib dicobain nih, Mbak?
1: Karena kan anak-anak culture zaman sekarang nih, ya kan, yang suka nongki, yang suka nyemil, yang suka cobain
0: tipis-tipis gitu,
1: iya,
0: kan,
1: yang suka cobain hal-hal baru yang lagi tren gitu kan. Genji hadir gitu dengan new varian yang memang untuk mengobati, memenuhi kebutuhan para Gen Z yang suka coba new experience, ya kan? Kita hadir dengan new varian itu, Genji Sweet Cheese dan juga Genji Caramel. Tadi ya, yang suka memang manis gurih ya, kita ada Genji Sweet Cheese. Tapi yang memang suka manis gitu ya, kan? Sweet tooth kayak diriku gitu, mau pakai kopi gitu, itu bisa banget yang Caramel.
0: Betul. Bisa dicobain banget sobat global gitu kan ya. Apalagi buat apa namanya, sobat global yang culture, yang skena total gitu kan ya, untuk bisa nyobain new experience dari new produk, dua rasa baru dari Genji pastinya.
1: Jangan sampai kelewatan lah.
0: Nah, jangan sampai kelewatan ya. Belinya di mana, Nano, Mbak Nada gitu kan ya. Loh, hey, di PRJ besok, udahlah. Ya kan, banyak promonya loh.
1: Gak usah jauh-jauh, langsung aja.
0: Merapat semuanya. Merapat ke Grand City ya, merapat Grand City, ajakin semuanya ya. Pak RT-mu juga boleh diajakin ya semuanya, untuk mampir ke yang namanya booth-nya Jacobi's ya. Sekali lagi yang ada di Exhibition Hall 2 nomor 5 yang ada di Grand City di PRJ. Oke, tapi ini katanya nggak cuman Genji doang nih. Kayaknya bakal ada launching produk juga nih kayaknya nih.
1: Kita banyak hadir dengan kejutan-kejutan baru gitu.
0: Betul. Tapi kalau gitu selain yang satu ini aja, Mbak,
1: kita bakal spill lagi.
0: Betul sekali, so pastiin jangan kemana-mana. Sekali lagi buat yang mau nanya-nanya gitu kan ya, kita bakal pilih 3 penanya terbaik ya. Kita bakal kasih hadiah langsung nanti ya, Mbak. Oke, langsung kirim sekarang juga boleh sahabat global di 081-330-24-90-90.
11: 90,9 Global FM Surabaya. Hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
12: Sa- sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
13: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
12: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
13: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
12: Loh, kok gitu?
13: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
12: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
13: Secara rutin? Emangnya aman?
12: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
13: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
12: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
13: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
12: Yoga, beli sendiri dong.
13: Yah, sayang.
14: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
15: Enjoy your daily soundtrack. Only on 90.9 Global FM. Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Guys, Genji Pai dari Jacobis Kongguan Group bakal hadir di PRJ Jawa Timur. Dapetin paket promo lengkap, mulai paket dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Mau yang seru dan limited, ada paket blind box Genji dengan hadiah yang cute dan random. Giant bag Genji dengan tas eksklusif launching, sampai giant bag Beastar dengan tas lucu yang limited.
2: Selain itu, Genji Pai juga launching dua varian rasa baru, yaitu Genji Sweet Cheese dengan keju gurih yang crunchy dan Genji Caramel yang manisnya pas dan bikin ketagihan. Dengan packaging 70 gram dan akan diperkenalkan secara spesial.
1: Dan gak cuma itu, bakal ada launching Beastar, biskuit susu yang renyah dipadukan dengan real fruit jam untuk memberikan sensasi rasa buah yang seru di setiap gigitan.
2: Terus yang gak kalah seru nih, nantikan flash sale discount di booth Genji. Dengar-dengar akan ada 10-10 promo gede-gedean pokoknya. Dan hari-hari lainnya juga ya. Catat, mulai tanggal 8 sampai 18 Oktober di Grand City Exhibition Hall 2, nomor 5 PRJ Jawa Timur. Pokoknya gak bakal rugi deh, ajak juga keluarga dan teman. Genji Pai, share the love.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
4: Barusan dengerin gitu kan ya, ini katanya bakal ada 10-10 juga kan besok kan. Momennya juga pas kan Mbak ya.
5: Iya.
4: Juga pas juga gitu kan ya, apa namanya, di bulan Oktober ini. Apalagi di tanggal 10-10 ya kan, 10 Oktober tuh.
5: Ya, nah, kita ada flash sale juga tuh.
4: Oh.
5: Jadi selain promo-promo yang tadi aku bilang tuh, package-package murah meriah mantap ya kan. Kita juga ada tadi mas, flash sale-nya itu.
4: Flash sale ya.
5: Untuk flash sale-nya kita juga ada di beberapa tanggal ya. Tanggal tadi tuh 10-10, tanggal 8, tanggal 11, tanggal 17, dan juga tanggal 18.
4: Tanggal 8, 10,
5: iya, 11, 17, 18.
4: Nah,
5: flash sale-nya mas, kita itu juga gak cuma flash sale doang.
4: Oke.
5: Kita ada QRL-nya nanti, artisnya Surabaya. Asik. Siapa nih? Kalau penasaran, nanti langsung kunjungi untuk Instagramnya Genji dan juga Jacobis.
4: Sorry ya. aku masih berusaha menerka-nerka nih. Ada KL juga kan?
5: Ada.
4: Artisnya Surabaya ya?
5: Ada.
4: Cowok atau cewek?
5: Ada cewek, kita banyak di setiap harinya tuh, waktu tanggal-tanggal flash sale nanti beda-beda.
4: Baik.
5: Ada juga penyiar-penyiar. Siapa tahu nanti ketemu Mas Nano di sana?
4: Betul sekali, siapa tahu. Siapa tahu kan?
5: Siapa tahu.
4: Tapi emang aku ada di sana juga sih, Mbak.
5: Iya
4: kan? Nanti tanggal berapa tak share lah.
5: Iya.
4: Tapi ini menarik juga, ada flash sale juga nih, apa namanya, di booth-nya Jacobis yang sama tebal ya. Di tanggal 8, 10, 11, 17, 18 gitu kan ya.
5: Yes.
4: Aku bisa menikmati banyak lagi promo yang tadi sudah disebutin sama Mbak Nada kan sebetulnya. Tapi ini ada promo yang beyond gitu loh, maksudnya.
5: Iya,
4: lebih.
5: Aku sekalian spill kali ya biar enggak penasaran kali ya.
4: Oh, ya udah kalau gitu gas aja deh, boleh deh.
5: Oke, jadi sebelum nanti untuk yang flash sale, tadi di tanggal yang tadi udah disebutin ya, Mas.
4: Yes.
5: Kita ada pembelian paket apapun selama jam flash sale nanti akan dapat satu Kongguan mini box ya.
4: Oke. Okay.
5: Jadi yang di PRJ Jakarta tuh mungkin udah tahu tuh gantungan gantungan Kongguan mini box itu.
4: Okay.
5: Itu nanti mau beli satu paket, dua paket itu langsung dapat hadiahnya.
4: Oh, baik, siap.
5: Nah, itu untuk yang paket murahnya. Tapi kalau untuk Sultan Surabaya,
4: secara kan di sini kan banyak crazy rich ya.
5: Ya, betul.
4: Iya.
5: Jadi kita kasih juga nih untuk para sultan yang mau borong ya, minimal senilai 500.000 selama jam flash sale kita akan kasih tambahan satu boneka Beastar atau boneka Genji ya. Jadi tapi sayangnya nggak berlaku kelipatan. Jadi pasti nanti dapat lah gitu ya.
4: Ya. 500.000 aja diborong langsung dengan angka segitu ya kan. Bisa dapat satu boneka Genji atau Beastar, betul ya.
5: Yes.
4: Nah, itu dia. Apalagi kurang apalagi sobat global ya. Udah ada tadi promo yang disebutin sama Mbak Nada di awal ya kan. Terus habis itu ada flash sale juga di 5 hari, 8, 10, 11, 17 dan juga 18 ya. Jadi pasti langsung aja bisa melipir ke yang namanya Exhibition Hall 2 nomor 5. Di situ ada Butia Jacobis.
5: Yes.
4: Tuh. Nah, tapi sebelum itu kita balik lagi deh sama pertanyaanku yang tadi kan sebetulnya. Karena enggak cuman Genji aja yang tadi mengeluarkan dua produk barunya, Sweet Cheese dan juga Caramel.
5: Yes.
4: Ini omong-omong ada juga satu launching produk baru lagi nih, Mbak.
5: Iya, jadi kita memang khusus Jawa Timur nih kita hadirkan banyak kejutan-kejutan baru.
4: Oke,
5: ini kita ada produk ya. Kita ada launching Beastar 128 gram ya. Jadi bentuknya raw, Mas.
4: Oke, baik.
5: Jadi memang Beastar ini itu kita bentuknya itu adalah biskuit susu ya yang renyah dengan real fruit jam. jadi pakai selai buah ya,
4: asli.
5: Yang asli,
4: real.
5: Ya kan,
4: iya
5: real
4: kan?
5: Ya, no tipu-tipu ya.
4: Kita nggak ada kayak begitu,
5: sorry ya.
4: Sorry, ini kan.
5: Oke.
4: Ini berarti real apa namanya jam ya?
5: Yes, real fruit jam ya.
4: 128 gram. Bentuknya roll ya kan?
5: Bentuknya roll, nah. Jadi. Sebelumnya kita memang sudah ada, Mas, tahun lalu kita ada launching juga untuk yang renceng, yang versi ekonomisnya harga 1000 gitu ya, untuk di retail gitu, di pasar. Nah, tahun
4: itu
5: ini
4: anak kecil banyak yang suka tuh.
5: Iya, karena memang itu memang untuk cemil yang kayak yaudah mau nyemil nih gitu, tapi langsung habis, cocok pakai yang renceng.
4: Oke,
5: gitu,
4: baik ya.
5: Nah, buat teman-teman yang pengen sharing ya kan, sama keluarga atau mungkin sama pacar, kita hadirkan tahun ini untuk yang 128 gram.
4: Nah,
5: bentuknya roll.
4: Bentuknya gitu. Roll, betul sekali. Dan kalau ngomongin tentang yang namanya real fruit jam splash-nya, ya ini maksudnya selai aslinya gitu kan, dia diambil dari buah-buahan asli. Itu ada buah apa aja di situ, Mbak?
5: Oke.
4: Okay. Apakah aku penasaran, apakah di situ ada buah-buah kesukaanku ya?
5: Nah. Atau Markisa?
4: Enggak. Markisa ya suka, tapi aku tuh jujur ya, Mbak. Aku tuh lebih suka apapun tuh kayak yang ada berry-berinya, kayak blueberry, strawberry, itu aku suka banget.
5: Cocok dong.
4: Serius?
5: Yes.
4: Ada.
5: Khusus nih. Loh. Buat Global FM.
4: Oke.
5: Jadi kita ada 3 varian, Mas.
4: Oke, baik.
5: Kita ada 3 varian, strawberry, blueberry, dan juga nanas.
4: Oh, ada nanas juga
5: kan? Ya, beri-beri kan?
4: Iya, aku suka beri-beri. Aku suka, jujur aku suka yang beri-beri sih gitu loh. Karena aku orangnya nggak suka buru-buru.
5: Oh gitu.
4: Jadi aku suka yang beri-beri.
5: Iya kan?
4: Maksudnya kayak strawberry aku
5: cocok
4: suka.
5: Cocok banget.
4: Blueberry aku suka, ya kan. Terus apalagi nanas itu kan, maksudnya segernya nanas kita tahu lah ya. Itu nggak usah dipertanyakan lagi. Berarti ada 3 produk itu, rasa
5: fresh.
4: Itu.
5: Yes.
4: Wah, ini menarik banget tuh sobat-sobat. 128 gram ya, shareable.
5: Betul.
4: Terus habis itu ada real fruit jamnya ya kan, ada blueberry, strawberry, dan juga nanas. Mbak, ini kalau misalkan mungkin Mbak Nada udah nyobain ya kan, karena orang dalam ya kan, bisa di sedikit kasih satu kata deh, misalkan kayak yang blueberry, satu kata deh, kayak gimana tuh deskripsinya, satu
5: kalau
4: kata aja tapi.
5: Blueberry, kalau aku tuh sensasinya asam fresh, terus manisnya juga oke karena dari susunya
4: ya,
5: gitu
4: betul.
5: Ya.
4: Betul, oke.
5: Kalau blueberry itu.
4: Blueberry itu, oke. Strawberry deh.
5: Kalau strawberry, cewek banget gitu kan, manis.
4: Oke.
5: Kalau blueberry tuh, kalau aku pribadi tuh kesannya buat cowok gitu ya.
4: Iya.
5: Kalau strawberry itu buat ciwi cantik, centil.
4: Iya
5: gitu.
4: betul cocok.
5: Terus buat sambil ngerumpi ya kan. Gitu.
4: Kalau nanas
5: nih. Kalau nanas itu sensasinya kalau aku tuh lebih buat Surabaya yang panasnya ngentang-ngentang. Ini jadi
4: nanas banget ya, nanas banget ya.
5: Ya. Jadi biar enggak nanas banget,
4: makan bistar. Yang nanas ya.
5: Jadi lebih fresh gitu.
4: Yes, betul sobat-sobat. Tapi intinya yang paling penting itu adalah ini real fruit jam.
5: Yes.
4: Ya real ya. Jadi maksudnya betul. ini bukan buatan ya, bukan ya.
5: Bukan,
4: ini yang real. Jadi khusus kita bikin di Bistar 128 gram. Ya kan, bisa didapetin juga pastinya di PRJ. Nah, yang menarik lagi adalah aku tadi sempat dikasih tahu sama temanku tuh. Bistar, karena aku mau ngobrol, nanti aku mau podcast sama Mbak Nada namanya gitu kan. Mau ngobrolin satu produk keren namanya Bistar gitu. Loh, itu kan ada ininya, Be the Star apa gitu dia bilang.
5: Iya.
4: Aku, nah ini mau
5: tanya. Udah dibocorin ternyata ya.
4: Iya, temanku gak tahu, temanku mungkin orang. Temanmu juga mungkin, Mbak, ya?
5: Iya.
4: Teman kantormu juga gak tahu ya?
5: Berarti udah sampai nih ke dia ya?
4: Iya, ya, udah nyampe ke dia nih, Be the Star. Ini iya, maksudnya betul. Gimana sih, Be Star, Be the Star? Cocok ya? Be Star, Be the Star, oke tuh. Bisa dijelasin, Mbak, apa tuh Be the Star gitu kan?
5: Oke, jadi memang Be Star ini kita membawa tagline ya, atau message untuk Be the Star ya.
4: Yap, apalagi jadi, untuk anak-anak muda gitu kali ya.
5: Betul, karena memang untuk Be Star ini sendiri dihadirkan khusus untuk teens ya, untuk remaja.
4: Oke.
5: Jadi Be Star ini pengen ngajak para anak muda ya, para anak muda yang supaya mereka tuh lebih percaya diri, berani tampil gitu kan,
4: baik.
5: Jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri gitu, karena Be Star yakin gitu ya, setiap orang itu punya cara masing-masing untuk bersinar.
4: Asik.
5: Ya kan?
4: Yoi.
5: Jadi enggak perlu takut gitu untuk jadi diri sendiri, berani mencoba gitu kan. Ya kita harus menikmatilah setiap momennya
4: betul.
5: Untuk jadi star yes. bareng di Star gitu.
4: Nah, kan? Itu dia, betul-betul sekali. Karena setiap orang itu, apalagi setiap anak muda gitu, yes. ya, pasti kan punya potensinya masing-masing sesuai yes. dengan passionnya masing-masing. Mm-hmm. Ya kan? Jadi selama menemani prosesmu nih Sobat Global gitu kan ya, untuk bisa menemukan jati dirimu, yeah. untuk bisa menggapai yang namanya apa yang jadi cita-cita atau impianmu, mm-hmm. pengen jadi star di bidang apapun itu, pastikan ditemenin sama yang namanya Bistar.
5: Betul. Iya kan? Yeah. So keep believing, keep signing ya kan, always nah, remember betul. You can be the star with Bistar.
4: Betul. Iya.
5: Betul.
4: Di every moment lah ya.
5: Betul.
4: Ya, every maksudnya, moment. Momen apapun gitu ya, mm-hmm. kayak nyemil Bistar, oke okay, yeah. juga. Gitu
5: mungkin
4: kan.
5: Lagi bad mood. Gitu kan nah, ya mood boosternya Bistar
4: betul itu dia Sobat Global ya. Jadi intinya adalah sekali lagi di PRJ banyak banget keseruan yang ada di booth Jacobis gitu kan ya. Selain yang tadi promo-promo, ada produk baru juga, terutama di Bistar ini yang barusan yeah. kita bahas. Itu kita ngebahas tentang yang namanya apa namanya, tiga varian rasa baru Real Fruit Jam pastinya gitu kan, ada strawberry, blueberry dan juga nanas, mm-hmm. ya. Dan ini pastinya adalah bisa pantas banget buat dinikmatin sama anak-anak muda yang lagi pengen menggapai mimpinya gitu.
5: Ya,
4: ya jadi pastikan. Jadi intinya nggak cuman kita nggak cuman jualan apa namanya biskuit atau snack yang enak Sobat Global, mm-hmm. tapi intinya adalah Jacobis ini ngebikin biskuit atau snack yang memang menemanimu dalam kehidupanmu sehari-hari dan juga dalam mencapai keinginan dan juga cita-cita impian gitu ya.
5: Betul, mencapai mimpi bersama Bistar ya.
4: Iya, kok aku jadi kayak motivator ya.
5: Iya, jadi kayaknya kita ganti segmen nih.
4: Betul. Oke, Mbak, tapi ini abis ini aku bakal balik lagi ya. Kita bakal okay, lagi. Okay, kita bakal okay. ngobrolin apa namanya tentang keseruan Jacobis yang ada di yes. PRJ ya.
5: Yes.
4: Abis ini banget, so pastiin Sobat Global jangan kemana-mana. Ini tadi ada satu pertanyaan yang bagus banget, Mbak.
5: Apa tuh? Are-are Surabaya.
4: Ya, nanti dulu ya. Abis okay. ini kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, masih di Afternoon Vibe.
0: 90,9 Global FM Surabaya.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
1: Guys, Genji Pai dari Jacobis Kongguan Group bakal hadir di PRJ Jawa Timur. Dapetin paket promo lengkap, mulai paket dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Mau yang seru dan limited, ada paket blind box Genji dengan hadiah yang cute dan random, giant bag Genji dengan tas eksklusif launching, sampai giant bag Bistar dengan tas lucu yang limited.
2: Selain itu, Genji Pai juga launching dua varian rasa baru, yaitu Genji Sweet Cheese dengan keju gurih yang crunchy dan Genji Caramel yang manisnya pas dan bikin ketagihan. Dengan packaging 70 gram dan akan diperkenalkan secara spesial.
1: Dan gak cuma itu, bakal ada launching Bistar, biskuit susu yang renyah dipadukan dengan Real Fruit Jam untuk memberikan sensasi rasa buah yang seru di setiap gigitan.
2: Terus yang gak kalah seru nih, nantikan flash sale discount di booth Genji. Dengar-dengar akan ada 10-10 promo gede-gedean pokoknya. Dan hari-hari lainnya juga ya. Catet, mulai tanggal 8 sampai 18 Oktober di Grand City Exhibition Hall 2, nomor 5 PRJ Jawa Timur. Pokoknya gak bakal rugi deh, ajak juga keluarga dan teman. Genji Pai, share the love!
3: Lagi mau luar kota, tapi tetap pengen ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.

0: 99,9 Global FM, Surabaya Femilian Family Radio. Masih bareng sama Nano dan juga Mbak Nada untuk sore hari ini. Mantap sekali.
1: Halo, yoi. Kembali lagi.
0: Pagi ini kita masih ngobrolin keseruan gitu kan ya. Bu Jacobis yang ada di PRJ ya, yes. Yang bakal diselenggarakan mulai besok Sobat Lebal tanggal 8 sampai 18 Oktober 2026 di Grand City Surabaya, lebih tepatnya di Exhibition Hall 2 nomor 5 tuh ya. Jadi pastiin Sobat Lebal mampir karena bakal ada KWL juga ya Mbak.
1: Yes, betul, kita akan ada untuk di flash sale-nya Mas tadi ya, yeah. Yang tanggal 8, 10, 11, 17, 18 ya.
0: Siap.
1: Kita akan ada KOL dan juga akan ada penyiar juga ya, penyiar asik kesayangan kita semua.
0: Betul sekali gitu ya. Dan bakal ada di sana juga gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Nah, ini ada beberapa mungkin yang bisa di-spill sama Mbak Nada deh. Bakal okay ada siapa aja tuh besok waktu di flash sale-nya ya kan?
1: Okay. Jadi sebenarnya nanti biar penasaran ya, aku spill yang beberapa ya. Jadi nanti untuk detailnya kalian bisa cek ke Instagramnya Jacobis dan
0: nggak
1: juga
0: usah
1: Instagramnya
0: Jinji. Nggak usah banyak, kurang lebih satu lah.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Ada yang cantik?
0: Ah,
1: ada ya kan?
0: Nada pasti namanya.
1: Yeah. Bisa aja ya.
0: Namanya juga ikhtiar kan.
1: Kalau aku udah pasti Mas di sana ya kan.
0: Betul.
1: Ini ditemani si cantik juga ya. Ada Unique ya, Unique. Ada Evelyn, terus nanti ada Choki juga.
0: Oke,
1: ya
0: baik kan? Choki.
1: Betul. Yang ganteng-ganteng juga ada. Jadi Anis Sugar juga ada. Jadi buat teman-teman nanti langsung merapat ya.
0: Mantap tuh.
1: Dan cek jadwalnya bisa langsung ke Instagramnya Jacobis Squid.
0: Nah, tadi ya bisa langsung aja bisa di apa namanya Instagramnya di
1: jacobisquid.idn
0: itu dia sama teman-teman. Jadi langsung bisa dicek aja di situ. Siapa aja sih KOL-nya yang ada di Surabaya gitu kan ya. Orang-orang ternama di Surabaya yang bakal ada di flash sale-nya Jacobis ya di tanggal 8, 10, 11, 17 dan juga 18 Oktober.
1: Yes, betul.
0: Nah, ini menarik juga gitu kan ya, kalau misalkan mau mendapatkan barang-barang yang keren-keren, produk-produk yang keren-keren dari Jacobis, langsung aja bisa di PRJ. Tapi ada pertanyaan juga nih dari beberapa sobat global yang harus kita bacakan juga ya. Ini ada sebentar, ada Anita yang katanya adalah mau tanya kira-kira promo spesial yang paling worth it ya, yang bisa didapetin. Sebenarnya tadi udah kita spill promonya.
1: Iya,
0: sih.
1: Iya betul.
0: Udah di spill awal. Ya di awal gitu kan.
1: Gak apa-apa. Khusus untuk area-area Surabaya ya kan kita. Ya,
0: namanya juga spesial.
1: Iya, kita highlight lagi lah ya. Dasken. Jadi untuk kalau ditanya paket apa sih yang paling worth it? Sebenarnya semua paket worth it ya, Mas.
0: Semuanya worth it.
1: Karena memang kita spesial untuk di PRJ Surabaya ini ya, di PRJ Jatim ini kita kasih harga murah meriah, mantap lah, dapatnya banyak gitu.
0: Okay.
1: Cuman kalau mungkin yang suka giant bag, kalian bisa ya tadi 88.000 pakai giant bag-nya Bistar ya.
0: 88.000 tuh, Mbak.
1: Yes. Atau mungkin yang pecinta Genji ya kan, pecinta Genji dan juga giant bag.
0: Yes.
1: Kita ada juga yang tadi giant bag bulunya Genji. Betul. Harga 180.000 ya kan. Atau juga yang tadi paket blind box ya. Harga 120.000 udah dapat Genji banyak, 14 banyak. Genji ya, yes, kan 14 produk gitu. Dapat juga si blind box-nya, bag charm-nya ya kan. Kalau di luaran mana boleh 120.000 ya kan?
0: Ya enggak dapat lah ya.
1: Yang enggak dapat ya kan. Ini udah dapat produk, dapat bag charm juga, bisa buat ganci para are-are yang culture ya kan, taruh di tasnya ya.
0: Ya gitu kan ya, mau apa namanya Gen Z kayak mau milenial gitu kan. Pokoknya semua ini kamu pasti bakal dibikin culture sama yang namanya Jacobis sebetulnya.
1: Yes,
0: selama di perhelatan PRJ ini
1: betul.
0: Gitu kan ya. Nah, yang menarik adalah ketika tadi juga disebutin bahwa bakal ada juga yang namanya bag charm. Bag charm itu kalau misalkan di luar sana bag charm-nya tok aja. Ya itu harganya 150 sampai 300-an di luaran.
1: Betul.
0: Ini 120.000 dapat 14 Genji ya kan. Juga dapat bag charm-nya juga. Di mana bag charm-nya juga bisa dibawa kemana-mana juga. So why not gitu ya.
1: Yes.
0: Why not, bisa ditakiskan ke PRJ. Nah, itu adalah salah satu promo yang juga sayang banget untuk dilewatkan ya. Ada lagi juga nih, ada seorang sebentar, Najwa.
1: Oke.
0: Yang cocok ya kira-kira buat anak muda yang banyak aktivitas kayak aku nih gimana sih Kak gitu, yang apa gitu.
1: Oke, buat yang banyak aktivitas mungkin kita ada yang sekali makan langsung habis gitu ya. Kita ada snack party-nya.
0: Wah,
1: yang paket 15.000 itu kita ada paket yang

0: sayang banget kalau misalkan dilewatin gitu loh ya. Ini udah ada apa namanya grup lain juga, produk lain juga gitu, maksudnya ada juga Serena juga gitu, yes. Kan ya, ada juga apa tadi
1: Pemuan juga, iya.
0: Ya kenapa lagi yang iya. Mau kamu apa ya, mau cari itu semua ada di sini gitu loh sama tuh. Iya kan, udah ada tempat lain gitu loh,
1: yes.
0: Nah ini mungkin juga ada pertanyaan yang bagus ya, selain produk-produk bakal ada aktivitas seru apa nih mbak di booth-nya Jacobis mungkin.
1: Oke, okay. Yes. Selain tadi ya, kita ada paket-paket limited edition ya, okay, tadi okay. Ada bag charm, yes. Ada giant bag-nya Genji, giant bag Beastar, terus juga ada paket party pack 15.000, 25.000, yep. 45.000, terus juga ada 50.000.
0: Mm-hmm.
1: Kita juga ada gacha mas tadi.
0: Oh iya gacha.
1: Yes, jadi gacha minimal 50.000 ya, yeah. Nanti teman-teman bisa langsung main gacha,
0: uh-huh.
1: Nanti dapat satu undian bisa, yeah. Dapat sampel produk atau juga bisa dapat merchandise eksklusifnya Genji, Beastar, baik. Pola dan banyak brandnya Jacobis di sana. Baik. Jadi ada bantal, ada juga payung, banyak, yeah. Dah pokoknya. Jadi banyak buat teman-teman enggak akan pulang dengan
0: tangan
1: kosong.
0: Iya, jadi enggak cuman bawa apa namanya segede itu yang, yes. Namanya jajanan dari, yes. Jacobis gitu kan,
1: yes.
0: Ya. Kamu juga bakal dapat apa namanya hadiah-hadiah dari gacanya.
1: Yes.
0: Minimal 50.000. Apakah, yes. Berlaku kelipatan itu Mbak Nada?
1: Sayangnya tidak berlaku kelipatan.
0: Tidak berlaku kelipatan.
1: Jadi memang khusus untuk satu customer satu kali ya.
0: Gampang, makanya kamu tuh datangnya jangan sendirian sama teman.
1: Iya. Minim, ajakin ya. Dong.
0: Ya, minim ya mampir ke butik Jacobis 7 orang. Minim udah itu ya. 7 orang ya kan. 7 orang ya tuh dapat 1-1-1-1-1. Loh, iya kan bisa, yeah. Main gacha 7 kali berarti kan?
1: Iya, betul. Bisa.
0: Itu dia.
1: Maksimal, satu geng.
0: Iya, satu geng maksimal itu sekota kabupaten bisa dia gitu langsung. bisa gitu.
1: Boleh lah.
0: Bisa, boleh ya. Pokoknya
1: kasihkan lah.
0: Habisin sampai ludes, pastikan habisin sampai ludes, buktikan Jawa Timur adalah apa namanya tipe-tipe orang yang seimpulsif itu. Iya. Tapi gitu loh, kalau pakaran jajan itu orang Jawa Timur impulsif banget, Mbak.
1: Iya ya.
0: Seriusan, iya.
1: FOMO kayaknya juga ya.
0: FOMO banget, FOMO marah. Nah, ini adalah satu FOMO yang wajib dikejar juga sobat lebar gitu kan ya. Sekali lagi di Exhibition Hall 2 nomor 5,
1: yes.
0: Di situ ada Butia Jacobis,
1: mm-hmm.
0: Ya.
1: Banyak mungkin
0: apa namanya pertanyaan terakhir dari sobat global yang harus,
1: mm-hmm.
0: Kita jawab ya.
1: Mm-hmm.
0: Karena mau tanya untuk Jacobis, apakah ada something special gitu ya buat Justiper?
1: Okay.
0: Justiper.
1: Okay, kalau untuk para Justiper kita, yeah. Untuk promo masih sama ya.
0: Okay,
1: jadi
0: okay, baik.
1: Nanti mungkin untuk para Justiper ya kan, jadi bisa jadi kayak Sultan tadi yang aku bilang, ya
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: 500.000 dapat tambahan merchandise,
0: nah,
1: eksklusif. Jadi
0: satu boneka Genji lebih star.
1: Yes, betul. Kan? Jadi boleh langsung mungkin transaksinya saat flash sale gitu, jadi akan, yeah. Ada tambahan hadiah-hadiah juga lah buat para Justiper.
0: Nah, jadi ya ini yang menarik buat Justiper gitu kan ya. Jadi langsung aja diborong, mm-hmm. Ya kan, open apa namanya slot Justip sebenarnya, mm-hmm. Ya kan, langsung diborong bisa dapat banyak hadiah, apalagi yang pas flash sale ya,
1: yes.
0: Sekali lagi tuh flash sale-nya dicatat sobat global, apalagi yang Justiper nih di tanggal 8, mm-hmm. 10, 11, 17 dan juga 18 Oktober 2026 ya,
1: yeah, betul.
0: Oke, okay. Ya udah Mbak, karena udah jam segini juga gitu,
1: okay.
0: Kan mungkin terakhir deh dari Mbak Nada gitu kan ya, why kita harus gitu kan ya merasakan keseruan langsung di butik Jacobis dan harus datang banget,
1: mm-hmm.
0: Di Exhibition Hall 2 nomor 5.
1: Mm-hmm. Oke, okay, untuk teman-teman nih area-area Surabaya, pendengar Global FM Surabaya ya, mm-hmm. Jangan lupa ke PRJ Jawa Timur ya di, okay. Grand City.
0: Yes.
1: Khususnya di Exhibition Hall 2 ya nomor, yep. 5, datang ke booth-nya Jacobis, yep. Karena kita banyak banget promo-promo menarik ya yang tadi aku udah bilang, yeah. Jadi benar-benar murah meriah, tidak pulang dengan tangan kosong lah pasti,
0: benar,
1: kalian
0: benar.
1: Beli produk tapi dapat hadiahnya juga tentunya,
0: yes,
1: ya
0: itu dia,
1: jadi marilah datang bersama keluarga pacar, ya kan, mari kita share the love with Genji dan,
0: yes.
1: Juga kejar mimpi bareng Beastar, karena Beastar kan be the star tadi.
0: Be the star, gitu. Betul sekali gitu kan ya. Jadi kalau misalkan sobat obal gitu kan ya, mungkin, mm-hmm. Yang lagi apa namanya masih mengejar mimpinya atau mungkin yang anak-anaknya juga ada di fase itu gitu,
1: yes.
0: Ya, bisa langsung diajakin karena Beastar bakal mengajak anak-anak sobat obal gitu kan, atau mungkin kamu sendiri sobat obal untuk bisa mencapai yang namanya impianmu be the star ya.
1: Ya, dan jangan lupa mas,
0: ya.
1: Kita ada new varian eksklusif ya.
0: Loh.
1: Di PRJ itu yang nggak boleh dilewatkan,
0: iya,
1: ya kan?
0: Iya.
1: Karena
0: iya,
1: cuma,
0: iya.
1: Di PRJ Jawa Timur kita bisa cobain. New variannya si Genji Pie dan juga new product dari Beastar Roll itu.
0: Betul sekali ya. Kamu bisa langsung apa namanya cobain atau langsung dibeli juga, diborong juga Genji Pie 70 gram gitu kan ya,
1: yes.
0: Dengan dua produk rasa baru,
1: yes.
0: Ada Sweet Cheese dan juga Genji Caramel,
1: yes.
0: Terus habis itu di launching apa namanya untuk Beastar 128 gram gitu, mm-hmm. Kan ya. Bentuknya adalah roll dengan konsep Real Fruit Jam Splash ya. Dimana ada tiga varian produk di situ, ada blueberry, strawberry dan juga nanas yang bisa langsung dinikmati barengan sama keluarga, sama teman, sama pacar,
1: betul.
0: Atau sama siapa pun itu. Ya wes,

0: Baik, ini mungkin terakhir bisa Sobat Global, kalau misalkan mau info lebih lanjut tentang keseruan Bujakobis yang ada di PRJ, bisa cek-cek di sosial medianya di mana, Mbak?
1: Oke, bisa ke sosial media kita ya, jakobisquid.idn, dan juga untuk Genji Payang rasa barunya nih, teman-teman bisa juga kepoin ya, karena kita banyak banget giveaway dan juga banyak banget kompetisi untuk para kreator, dan juga nanti kalau teman-teman followers biasa gitu mau ikutan seru-seruan juga boleh ya di genjipay_it ya.
0: Tuh, langsung aja bisa di follow sekarang juga Sobat Global gitu kan ya. Tapi yang pasti nanti kita bakal pilih ya Mbak untuk 3 orang yang beruntung untuk bisa membawa hadiah dari Jakobis untuk sore hari ini ya. Mbak Nanda, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much. Waktu kita nggak kerasa sebetulnya, tapi aku pengen lanjut gitu kan ya. Tapi nanti kamu malah nyaman sama aku terus.
1: Aduh, berat nih kayaknya.
0: Maksudnya biar kita tuh nggak cuma di sini aja Mbak. Maksudnya kita biar bisa seseruan juga di PRJ.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Bisa share the love ya, Bang Genji ya.
0: Jangan lupa di The Star share the love gitu kan ya, barengan sama Bistar dan juga Genji Sobat Global ya. Terima kasih ya sekali lagi Mbak Nada, sama ketemu besok
1: di PRJ ya.
0: Besok ketemu di sana Mbak Nada dari jam berapa?
1: Dari buka boot ya.
0: Oke.
1: Menyambut para rare Surabaya ya.
0: Siap-siap. Ya guys, kalau gitu ketemu besok ya Mbak ya.
1: Oke, see you.
0: Yes, itu dia Sobat Global sekali lagi untuk bisa datang meramaikan yang namanya Bujakobis yang ada di PRJ ya, di Pekan Raya Jawa Timur yang ada di Grand City Surabaya. Lebih tepatnya langsung aja bisa merapat di Exhibition Hall 2 nomor 5 yang ada di Grand City ya. Ramaikan, pastikan ludesin, habisin barang-barangnya Jakobis.
1: Yes, jangan sampai kelewatan pokoknya ya.
0: Jangan kelewatan. Ya, sampai ketemu besok kalau gitu ya Mbak Nada ya.
1: Okay.
0: Sobat Global, tak tunggu pastinya keseruannya di yang namanya PRJ di Bujakobis yang ada di Exhibition Hall 2 nomor 5 Grand City Surabaya. Soundtrack enak seharian cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: This is Female Fun Fact.
7: Female Fun Fact.
6: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
8: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, baru suara mereka justru mulai diakui.
6: This is Female Fun Fact.
7: Female Fun Fact.
6: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana. Sana bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now, female and family radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
3: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM Female and Family Radio.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh, namun di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
6: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut itu artinya mendadak ya Mas. Itu terjadi mulai dari atas sampai ke bawah ya, mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja Mas, jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
5: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri.
6: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ispa ya. Kemudian radang pada sinus, sinus itu suatu apa namanya infeksi pada hidung rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ispa juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya mas, oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi mas, jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
5: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak? Kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria. Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner. Wah, lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
2: dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 9.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah gimana, enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
0: 9.9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, sejak tahun 1995, mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian? Bisa dong.

0: 5.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine point nine Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family.

0: dengarkan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: dengarkan.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh awat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal, artinya semakin langka suatu benda semakin dihargai dan

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan desil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
2: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapatan. Nah, kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30-40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA cari kerja dong, bukan kuliah.

0: Nah, misal, kemudian wong jare gak mampu wong duwe HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan desil 1 sampai 10 itu.
1: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan desil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai Oni seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
0: Pemerintah saat ini tidak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Desil 1 sampai 10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS, oke? Coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan. Di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang, satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, wah ya gak masuk gitu.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat, bukan sekedar akal-akalan ambisi penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian,

0: Bisa dong. Coba di 90,9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Dengerin radio, seru banget tau.
1: Lewat radio, aku sampaikan
0: banyak lagu asik yang ear geser banget. Only on 90.9 Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa.

0: dengarkan.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now female and family radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now, Female and Family Radio.
1: Duh, baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Gak pede.
2: Dor!
1: Baby!
2: Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya.
1: Kelihatan ya risihnya.
2: Biar gak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru, Hers Protex Naturals Daun Sirih.
1: Bedanya dari pembalutku apa?
2: Jelas beda. Hers Protex Naturals Daun Sirih ada triple sheet protection-nya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent, hambat bakteri, penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu gak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih, biar gak disirisi lagi.
1: Oke, baby, aku udah ready nih.
2: Wait, sudah pede lagi ya?
1: Ya iyalah, kan si bau dan gatel udah aku unfollow. No risi-risi.
2: Hers Protex Naturals Daun Sirih, stay confident and clean all day.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh.
1: Ya, mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: dengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now, female and family radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, room, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now female and family radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.